Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

Walau-walau Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki ketemuane aku cabut-cabut nang program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Tolong jam ya, mulai jam itu sampai engko jam 10 awan dulu aku ngancari sampai rawani program pacar kota Pancoran Parikan Surabaya. Monggo kula tunggu di dua line telepon 561 1416 567 6923 atau nang WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Pasar Kota Pantunan Parikan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

16567623. Moga dulur pantunan parian Surabayaan dan informasi cuaca dino iki, cuaca nang kota Surabaya dino iki diperkirakan didominasi kondisi berawan. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada kisaran 46 hingga 88% sehingga cuaca cenderung terasa sangat pada siang hari meski kondisi dapat berubah sewaktu-waktu. Sekali lagi untuk cuaca Surabaya, suhu udara ini 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 46 sampai 88%. Sementara di Gresik cuaca berawan, suhu udara 43 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 56 sampai 90%. Kemudian di Kota Sidoarjo cuaca berawan, suhu udara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 46 sampai 90%.

Selamat pagi ke dulur-dulur yang sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Ada Mas Muhammad Arif ya, Mas Muhammad Arif, selamat pagi. Panturan sudah gabung di Pasar Kota ya. Tanah Merah Slip Surabaya Timur hadir.

Selamat pagi, ada Mama Ajis Kusuma yang ada di kawasan Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Mbak Tumium Virgo, warga Mabar, Wonogiri hadir. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Abah Waisel. Selamat pagi, matur nuwun Abah Waisel, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian, Surabaya.

Yang selamat beraktivitas ya buat dulur-dulur yang sekarang sudah aktivitas ataupun sekarang sudah berangkat beraktivitas, semoga pagi hari ini mendapatkan kelancaran keberkahan. Dan sobat Kata FM, pemerintah Kota Surabaya ini mengusut ya sampai polisi dugaan pungli Car Free Day. Eri Cahyadi ngomong ini pedagang gratis. Jadi sekali lagi bahwa memang benar ya, ada sekarang ini lagi rame-ramenya untuk kasus pungli di kawasan Car Free Day. Di mana para pedagang ini ditariki 1 sampai dengan 3 juta rupiah. Pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat dulur menindaklanjuti dugaan praktik pungutan liar atau pungli nang para pedagang di arena Car Free Day Bungkul. Langkah tegas diambil usai beredarnya rekaman video di media sosial yang memperlihatkan aksi seorang oknum perempuan yang meminta uang retribusi ilegal kepada para pelaku usaha mikro. Wali Kota Surabaya Cak Eri menegaskan bahwa dirinya telah turun tangan langsung bersama aparat kepolisian untuk melacak keberadaan oknum yang meresahkan para pedagang tersebut. Kejadian yang ada tarian-tarian umum itu kemarin sudah di rumahnya dengan polisi, dengan Polda cari orang ini dan belum ketemu. Meskipun aktivitas oknum tersebut dikabarkan sudah terhenti, Pemkot Surabaya tidak berhenti sampai di situ. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama jajaran kepolisian daerah Jawa Timur untuk memastikan tindakan serupa tidak terulang kembali di wilayahnya. Eri juga menghimbau oknum yang bersangkutan untuk korporatif dan segera mendatangi pihak berwenang guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum. Di akhir penyampaiannya, Wali Kota kembali mengingatkan seluruh pelaku usaha bahwa fasilitas jualan di arena Car Free Day disediakan secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, dia cuma meminta komitmen dari para pedagang untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan usai kegiatan berlangsung. Tidak ada yang namanya pedagang itu berbayar, karena posisi ini adalah gratis. Saya berharap juga pedagang kalau sudah selesai mohon dibersihkan.

Ya, semoga dengan beredarnya video tersebut dan terungkapnya Umi yang menagih dan juga menariki iuran pada para pedagang, ini para pedagang bisa lebih tenang dalam berjualan ya. Tidak lagi mengeluarkan uang untuk biaya sewa ataupun sebagainya. Karena sudah disampaikan bahwa pedagang di Car Free Day ini gratis ya untuk seluruh fasilitas yang ada di sana. Dan kalau dulu sih memang tempat ini sudah ditempati, tidak ada atau tidak boleh ada orang lain untuk menempati kembali. Kalau mau harus berbayar. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur, untuk anda yang ingin gabungan ya, monggo ayo gabungan guyonan parinjak bicara di program Pasar Kota. Pantunan Parian Surabaya.

Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Harun Al Rasid, warga Jalan Pancing City Medan, hadir kembali di daftar absen dan sekarang juga menyapa fans Pasar Kota dan Dute Surabaya. Asik lho rek, tak bejojok lali kopi ini diumbi biar makin segar dan matur nuwun. Lapor cuaca Pancing City saat ini cuaca cerah, lalu lintas masih lancar. Alhamdulillah, matur nuwun untuk Mas Harun Al Rasid, semoga lancar-lancar aja untuk aktivitas hari ini ya. Bantuan informasinya, salam sukses selalu Cak Sutartong, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pasar Kota Parian Surabaya, anek warga sawut rata hadir, salam seduluran mawon, terima kasih. Bantuan Cak Sutartong. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, tetap semangat bertugas, salam sehat selalu. Bantuan Cak Reni Rentina, selamat pagi.

Dan sebagai tepat, pemerintah Kota Surabaya menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung pada 25 Juli sampai 6 Agustus di Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan menjadi venue pertandingan Grup B. Sementara dua lapangan latihan juga telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan tim peserta. Wali Kota Surabaya Cak Eriki ngomong seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan setelah berkoordinasi dengan PSSI. Menurut Eri, Surabaya memiliki pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang sepak bola internasional termasuk Piala Dunia Usia 17 2023. Pengalaman itu menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan turnamen pramusim bergengsi. Dan selain menyiapkan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai lokasi pertandingan, Pemkot Surabaya juga menyediakan fasilitas latihan, sementara kebutuhan teknis lainnya menjadi tanggung jawab PSSI. Sementara itu, Sobat Kota FM, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Kota Surabaya Herbirwadi memastikan seluruh fasilitas telah dipersiapkan guna mendukung kelancaran turnamen. Eri menjelaskan Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi lokasi utama pertandingan di Surabaya, adapun sesi latihan tim peserta akan dilaksanakan di Stadion Gelora 10 November dan Lapangan Tor. Penyediaan venue pertandingan dan latihan lapangan merupakan bentuk komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung suksesnya penyelenggara Piala Presiden 2026. Dan sobat, sebagai informasi, Piala Presiden 2026 akan diikuti 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Surabaya menjadi tuan rumah pertandingan Grup B yang dihuni oleh Persibaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan klub asal Thailand Port FC. Sementara pertandingan Grup A akan digelar di Kota Bandung.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

FM, selamat pagi Cak Agus. Pangsut doping aja Cak. Matur nuwun Cak Agus. Selamat pagi Banjarnegara Jawa Tengah, hadir di pasar kota Cak Aji. Nggih, matur nuwun untuk Mas Oca Banjarnegara. Terima kasih sudah gabung di pasar kota. Selamat beraktivitas nggih.

Dan sebagai FM, harga emas di Noiki tanggal 21 Juli 2016 Antam Pegadaian UBS dan Galeri 41 kompak turun harga. Harga emas tahun ini pasar domestik Selasa bergerak melemah nagoda sejumlah platform resmi. Penurunan terjadi pada produk emas batangan Antam, logam mulia serta emas yang dipasarkan melalui

Pegadaian seperti Antam, UBS, dan Galeri 4Likur. Koreksi harga mengikuti pergerakan harga emas global masih mengalami tekanan akibat penguatan dolar Amerika Serikat dan ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral. Berdasarkan pembaruan harga resmi logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram berada pada level 1 gram, 2.610.000. Turun petang ngewu dibandingkan harga perdagangan sebelumnya. Harga buyback iki mudun dadi 2.341.000 per gram. Dan penurunan iki membuat harga emas Antam kembali berada di level 2.615 juta per gram setelah sempat pada menguat pergerakan pekan lalu.

Dan penurunan harga emas ini dolar dipengaruhi faktor-faktor lain ya, antara lain menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, ekspektasi investor terhadap arah suku bunga The Federal Reserve. Selain itu, koreksi harga emas dunia setelah sempat berada di level tinggi dalam beberapa pekan terakhir, serta adanya aksi ambil untung, profit taking oleh pelaku pasar.

0: Selamat pagi, ada Pak Sartono, yang datang dari kawasan utara, kawasan Jakarta Utara hadir. Maturun untuk Mas Hartono, selamat pagi.
1: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Semakin lama makin saling melukai.
6: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

88,1 Radio Kota FM Dandute Surabaya. Selamat pagi Bapak Eli Agustin di Pasar Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo Pekarungan Sukodono absen. Matur nuwun untuk Bapak Eli Agustin di Pasar Kota Pancuran Parian Sudoboyoan.

Dan Sobat Kita FM, di tengah marahnya aksi pencurian dan kekerasan di kota Surabaya, awak dewi memang benar-benar harus berhati-hati ya. Awak dewi harus benar-benar waspada terhadap kondisi sekitar ya, awak dewi. Dan kita juga harus ketika ada sesuatu yang menurut awak dewi mencurigakan, ya awak dewi harus bersiaga dengan para tetangga kiri kanan. Kita saling mengingatkan ya, saling ngiling no, saling koreksi dan saling mengawasi kondisi sekitar ya awak dewi. Aksi komplotan pencurian sepeda motor yang meresahkan warga kota Surabaya mulai terungkap dulur. Seorang remaja yang usianya 17 tahun ini berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya. Sementara dua rekannya yang diduga terlibat dalam aksi yang sama kini sedang diburu polisi. Penangkapan dilakukan setelah penyelidikan berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam aksi para pelaku saat pencuri sepeda motor di kawasan permukiman Jalan Kampung Seng Sidodadi, Kecamatan Simokerto. Dan remaja itu diamankan ketika bersembunyi di rumahnya di wilayah Kecamatan Simokerto. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kelompok ini telah beberapa kali beraksi di wilayah Surabaya Utara. Kanit Reskrim Polsek Simokerto, Ibda M. Sahari, King ngomong dari tiga orang yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut, baru satu pelaku yang berhasil diamankan. Berdasarkan rekaman CCTV, remaja iki terlihat menggunakan jaket sweater hoodie berwarna merah dan celana pendek hitam saat beraksi. Sementara dua pelaku lainnya mengenakan pakaian berbeda, salah satunya memakai jaket hoodie hitam, bertopi hitam dan bersarung, sedangkan pelaku lainnya menggunakan jaket sweater hitam lengan panjang dengan celana panjang hitam. Dan berdasarkan pengakuan pelaku, remaja itu telah dua kali terlibat dalam aksi pencurian sepeda di kawasan Surabaya Utara. Namun dari hasil curian tersebut sebelum sempat dijual karena masih dikuasai dua pelaku lainnya yang kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Sementara itu dulur Kapolsek Simokerto, Jainur Rofiq iki ngomong karena pelaku masih berusaha di bawah umur, proses penangannya dilakukan sesuai ketentuan peradilan anak dengan menitipkannya ke Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Dan data dan analisa dan evaluasi Kamtipmas Polrestabes Surabaya mencatat sepanjang 2000 selawi terdapat sekitar 600 laporan kasus pencurian sepeda motor di kota Surabaya. Dari jumlah itu polisi berhasil menangkap 472 tersangka. Dan sebagai bentuk komitmen dalam menangani kasus curanmor, Polrestabes Surabaya juga telah menggelar program pengembalian kendaraan hasil curian kepada pemiliknya tanpa dipungut biaya. Itu sudah beberapa waktu yang lalu ya, pasar sepeda motor curanmor. Dan sebanyak 1050 unit sepeda motor dipamerkan dalam agenda Bazar Ranmor yang berlangsung di Mapolrestabes Surabaya pada Januari 2016 likur. Meski Bazar Ramis Mari, masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan seisok ngecek keberadaan sepeda motor hasil pengungkapan kasus curanmor dengan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Mapolrestabes Surabaya serta membawa dokumen kepemilikan resmi koyok BBKB, STNK atau dokumen pendukung liyane.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Tarik pari ani tuku makroni karo kerang tuku rantang nang pasar Krian. Aku Mbak Dani, Mbak Ika kepingin glowing Cak Bejo pancen dilarang sampai tak beleni utang nang ne Bang Harian. Oh titilan ya Cak ya. Bang titil ya nengi. Numpak sepur nang jelopon tuku makroni nang Mbak Tuti. Cak Sur tak sawun teko mburi lungguni dodok tak kira lapo bareng tak parani Cak Bejo ajak nempetani Mbak Yati. Salam semuanya aja seduluran salam saya Cak Bejo. Sehat selalu buat bertugas. Matur nuwun Cak. Semoga sehat selalu wis ngopi ta iki.

10,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Makanya dulur, awak dewe dimanapun harus bener-bener waspada ya terhadap barang-barangnya awak dewe. Misalnya awak dewe lagi parkir atau belonjo, ya pastikan kendaraan itu aman, dan dipastikan juga lah iso iku gawe kunci ganda ke sepeda motor ya awak dewe. Dan saya ikut dulur ya, sekali-sekali delek barang berharga apapun nang oleh jok nih, sore jok sepeda motor. Karena paling-paling saya itu pinter-pinter wis delek usaha untuk apapun agar bisa melancarkan aksinya. Beberapa waktu yang lalu juga informasi barang nang oleh jok itu hilang ya, nang dibawa jok sepeda motor hilang padahal wis dikunci. Tapi sok dicukuk ya lewat para pencuri-pencuri itu. Makanya wis ayo bener-bener jaga kondisi sekitar awak dhewe, jaga lingkungan sekitar kita.

Dan Sobat Kata FM, sehat dan sukses adalah sebuah pilihan. Dan sudahkah itu menjadi pilihan Anda? Halo Surabaya, kami mengundang Sobat Kota untuk hadir dalam Business Opportunity Sharing, sebuah seminar yang membahas kesehatan dan peluang bisnis bersama pembicara yang telah memiliki pengalaman dan pencapaian nyata, bukan sekedar seminar motivasi. Sharing langsung bersama motivator Dr. Jess Kim, USE. Beliau telah berbagi edukasi dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk di berbagai kota di Indonesia, untuk membangun kesehatan yang lebih baik sekaligus membuka peluang menuju kesejahteraan. Acara ini pada hari Rabu 22 Juli 2016 pukul 17.30 di kantor 4 Life Surabaya, gedung Japva Indolen Tower 2 Tower 11 lantai 10 ya. Jalan Panglima Sudirman nomor 66 sampai 68 Surabaya. Pendaftaran kehadiran melalui WhatsApp 081 938 104 kali 2. Gratis, kuota peserta terbatas. Segera daftarkan diri Anda dan kami tunggu kehadiran Sobat Kota. Ayo buat sampean yang ingin berubah, hadir ya di acara Rabu besok ya di kantor 4 Life. Jadi Anda bisa mengikuti jejak para suksesor-suksesor yang sudah nyata berbisnis. Selamat pagi Mas Ferry Sutarjo. Happy selalu lewat jendela di luar sekolah. Jajan roti mulai cerita bar oleh bekal makan gratis siwai pecel lele. Globalisasi sing rajin belajar le supaya ro besok gede dadi insinyur. Matur nuwun untuk Mas Ferry Sutarjo. Assalamualaikum, hadir dari Karangagung Ulu Pasar P2 Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin. Matur nuwun untuk Mbak Jumira Mira. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu Dik Bijo, Samplangan, Gianyar, Bali, ikutan gabung, makasih matugas. Terima kasih untuk beli Cabang Mustika, sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian, Surabayaan.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0,1 Radio Kota FM Cak Saat Budiono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi tarik Cak Bejo dari desa akan ke Pakis Jaya hari Selasa makan gratis banyak di Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM, selamat pagi buat aktivitas matenun untuk Cak Saat Budiono. Aba Toyibi, selamat pagi. Sehat gi Aba Toyibi yang ada di kawasan Tanjung Sari. Sing duwe tonggo sak Indonesia. Pasar kota gresik hadir. Tuku kacang nang Madura wis kadung sayang ditinggal lunga. Lho sakno nggih Pak Jono. Salam untuk Mbak Mia Ramadhani Sampang, Putri Widati Trates, Sami Wibowo Jakarta, Rini Setowati Bandung.

0: Selamat pagi juga gawe Mbak Rini Setiawan di Bandung, Mia Apsari Bandung, kemudian Miss Kan Kebron matur suwun. Terima kasih banyak untuk Pak Joro Tamrin. Selamat pagi ya guys semuanya yang sudah pagi yang sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan.
1: New Air. Mas.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sahabat Kota FM Majelis Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Timur ini mengeluarkan fatwa nomor siji tahun 2021 tentang keharaman penyalahgunaan vape atau rokok elektrik dalam kondisi tertentu. Dalam fatwa

0: penyalahgunaan sejumlah alat untuk mengkonsumsinya. Dan menanggapi terbitnya fatwa itu, asosiasi berharap konsumsi narkoba yang menyalahgunakan vape dapat dicegah dan diberantas tanpa harus mengorbankan keberlanjutan tenaga kerja di industri vape legal dan hak konsumen dewasa. Dan tentunya menurut Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia, Fahmi Kurnia, sepakat dengan MUI Jatim, apapun bentuknya, narkoba dalam agama adalah haram hukumnya. Hal ini juga penting untuk melindungi dan memisahkan industri yang legal dan taat aturan dengan yang ilegal. Apalagi dari berbagai pengungkapan kasus vape narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNN, tidak ada satupun yang ditemukan dari pelaku usaha legal. Oleh sebab itu, fatwa haram justru tidak dikenakan kepada konsumen produk vape legal sehingga masyarakat dapat memahami perbedaannya. Dan sobat, dengan situasi yang saat ini terus menyudutkan pelaku usaha legal, Fahmi mengharapkan pihaknya dapat melakukan kolaborasi berkelanjutan dengan MUI Jatim, BNN, Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Mabes Pelker musiknya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 92.3 Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Pertanyaan buat Sobat Kita FM yang masih terus gabung ya, stay tune di 88.1 Radio Kota FM. Selamat berangkat aktivitas juga ke dulu-dulu, sekarang juga masih melanjutkan aktivitas. Selain menertibkan pedagang-pedagang di kawasan Car Free Day, juga di trotoar dan di yang berdiri di atas box culvert ya, dan juga di pedestrian, ini wali kota juga saat ini masih terus menertibkan parkir-parkir liar. Dan wali kota Surabaya Eri Cahyadi belakangan ini gencar menginstruksikan jajaran dinas perhubungan untuk menata parkir di berbagai titik kota. Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Pasar Kota. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Assalamualaikum Bunda Mami.
1: Waalaikumsalam Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Sega babat iwak sate. Monggo menang sarapan. Yuk nopo sak mangke kabare.
0: Pangestunipun budal nang aloha, budal jam 4. Alhamdulillah kabar kula sekalian sehat walafiat. Bunda Mami sehat nggih.
1: Alhamdulillah, radi niku.
0: Napa?
1: Radi kecentok ndok poyo.
0: Oh, alah, napa gatel nggih, napa
1: biduran ngoten. Wis kiting dengkul.
0: Oh, asam aurat berarti.
1: Terlalu banyak. Eh, dan susu campur jahe ndane yo enake. Saiki yo apa sehat walafiat to kabare.
0: Alhamdulillah. Nggih, lek misale anu niku ndok poyo niku terus tinggi nggih.
1: Inggih. Kula diseneni yoga kula Mbak Indah, aja mah iku ngono terlalu tinggi anu vitamin apa Mbak Pak nggih kagem kados kula niku kan sampun cepet aja. Aja kan telur Jawa ini kan mboten wonten aja pedot kan telas ya. Kula kan mboten purun telur horen. Kula pikir telur puyuh wae lah karo ndek asin. Ini ku tak bisa.
0: Soalnya minggu
1: berturut
0: kolesterol ini ku tinggi sekitar 844 mg per 100 gram.
1: Kalau usia sak mamaiku gak oleh ngantel.
0: Nah, ini info ini ki.
1: Alhamdulillah tak bejo. Sampun reda kok.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi pokoknya berapa hari ini ndak bisa klesik ngoten.
0: Berarti pun
1: gak bisa klesik tak bejo ngitung duit nang omah.
0: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Kula kepengin lagu ketintang tak bejo.
0: Ketintang nggih, oke.
1: Mugi tak bejo sehat.
0: Amin.
1: Kagem tak sur Pak Dianto, Cak Rimbo, Cak Gianto, Mbak Ela, Mbak Eka. Terus Bu Parkah, Bu Patona, Mami Julaika, ingkang Medura sedaya, Mojokerto sedaya.
0: Angsal salam saking Cak Gianto Rimbo.
1: Matur suwun, mugi sehat Cak Gianto, berkah rezeki melimpah barokah ruah. Niku sinten?
0: Sinten?
1: Niku lho Cak Bejo.
0: Sinten?
1: Pun sedaya mawon kesupe kula. Matur suwun Cak Bejo. Mugi Cak Bejo sehat.
0: Amin.
1: Sukses meraih segalanya.
0: Amin ya Allah.
1: Nggih, bahagia selalu Cak Bejo, salam sejahtera. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bunda Mami nggih yang wonten kawasan Gedangan Sidoarjo. Sampun gabungan di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

Selamat pagi, assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya. Manyar Sabrangan 2 hadir Cak Bejo. Sukses selalu Kota FM. Salam buat semua sedulur GBB dan semua fans Kota FM Surabaya. Selamat beraktivitas Cak Bejo. Matur nuwun. Selamat pagi Mas Hadi Prayitno. Terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota. Abu Kalista hadir. Matur nuwun. Selamat pagi Abu Kalista yang ada di kawasan Bandung. Mas Ari selamat ya, selamat pagi. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Selamat pagi, salam sehat selalu Cak Asmawi, Mawi, boys lo Cak. Semangat banget isu-isu Parian. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Mbak Tanti.
1: Dari menganti ya.
0: Kenapa?
1: Dari menganti tuku jambu biji. Selamat pagi Mas Haji.
0: Ini Mbak sepeda gak peniti. Selamat pagi juga Mbak Tanti. Sehat.
1: Gimana Langsiola ini? Beli jus alpukat. Aku sehat walafiat.
0: Lagi gak enak badan kah ini?
1: Lagi bapil.
0: Oh iya, batuk pilek ya. Tapi bukan bumil ya.
1: Ya enggak lah, aduh ya Allah. Mas Haji dokter kah? Ella.
0: Kirain gitu lo ya.
1: Waduh, aduh. Sehat gitu.
0: Tuku peniti nang Jakarta. Selamat pagi Mbak Tanti, sampean arep pencetan. Loh, ditawari Cak Gianto gitu.
1: Ya toh Mas Haji, Mas Haji juga mau kan tidak iya. Jadi rujak gobet, rujak manis tak kirim ti.
0: Aku gak seneng rujak, seneng gobek ya aku.
1: Oh gitu ya, terus gobek-gobek ke dewe kono. Kayak orang gak waras. Maaf loh.
0: Oke, ini dari tempat aktivitas ta Mbak Tanti.
1: Iya. Mas Haji sehat tak? Oh sehat banget ya orang ini.
0: Alhamdulillah.
1: Gak ikut ini tak menang tak Mas Amen Mas.
0: Lo
1: ini bejo apa Torres? Bejo Torres menang tak? Gol pertama yo.
0: Iya. Oke tarik.
1: Apa ya enaknya ya?
0: Apa itu?
1: Dari Benowo. Beli apa ya enaknya? Dari Benowo, tuku sekuteng rasa duren, tuku sapi. Cak bejo ganteng lan keren. Oh salah.
0: Oke. Gimana untuk hari ini aktivitasnya lancar?
1: Lancar dong.
0: Alhamdulillah, semoga-moga lancar terus.
1: Mas Haji gak ikut ini dah, lomba lari run. Tapi aku, sudah selesai sih.
0: Aku mau kemarin kalah lomba lari dari kenyataan.
1: Ya betul. Jangan gitu. Aku juga macam gitu. Loh Mas Anap menang loh Mas, dapat iya. Medali.
0: Loh dia itu menang kalau anu ikut terus deh.
1: Iya ikut terus mana menang dong.
0: Pasar gratis.
1: Sekarang lebih sehat.
0: Menang pasar gratis tuku sapi Mbak Tanti. Selamat pagi, salam dari Abah Kosim.
1: Selamat pagi juga Abah Kosim. Laris manis bunganya.
0: Lagunya apa Mbak Tanti?
1: Lagunya aku pengen ini apa ya?
0: Apa itu?
1: Mutiara aja deh.
0: Mutiara, siap. Salami
1: Mutiara Katulistiwa.
0: Oke.
1: Salah enggak Mutiara aja. Yang nyanyi Mas Haji loh pokoknya ya. Aku maunya yang Mas Haji biar terkenal. Kalau MC udah terkenal viral. Kan lebih merdu kalau nyanyi.
0: Aku ingin nyanyi tonggokku ngamuk kabe.
1: Iya ngamuk ngasih duit. Nih loh tak bagi-bagi duitnya saweran. Yotong 100 ribuan.
0: Oke salamnya.
1: Salamnya buat
0: siapa?
1: Buat siapa ya enaknya? Bunda Fitri dengerin gak nih Tanti siaran. Tanti on air sampai siaran. Ya Allah maaf lu. Buat Bunda Mimi, buat Bunda Yanti, Mas Ali gak gabung tak, Aditya gak gabung juga tak, katanya ini mau anu apa tarian sama Cak Bejo.
0: Oke.
1: Ya buat semuanya ya Mas Haji, sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah barokah rezekinya melimpah, lancar, sukses selalu.
0: Terima kasih Mbak Tanti.
1: Bahagia selalu. Bye.
0: Matur nuwun untuk Mbak Tanti yang ada di kawasan Bumbungan sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Waduh. Cak, selamat Satria Basuki.
2: Selamat pagi. Mas. Betul, dari Mbak itu mang Mbak Ita manis.
0: Iki Mas yo kena apa-apa wis pokoke selamat ae.
2: Selamat. Pokoke gak selamat kowe lek selamat terus
0: enak. Tok kowe.
2: Iki adik mari anda iki.
0: Lho kayak biasa nih.
2: Kayak biasa.
0: Iki posisi nanti Cak Mat?
2: Posisi di Sidoarjo saja ini Sidoarjo, kan. Kota-kota aja ya. Oke. Belum belum meluncur ordernya belum meluncur ya. Iya.
0: Oke.
2: Tuku kloso Mas. Di gawe turu. Saiki dina Selasa Mas. Aku sih durung berangkat tadi nanti Mas iki Mas. Iya.
0: Anu sa rencana pinang iki ya.
2: Rencana iki engko terutama nang posko Mojokerto Mas. Heeh. Terus mari ngono nang Prigen langsung bablas nang ngene Pasuruan iki Mas rencana.
0: Matur nuwun.
2: Probolinggo kono lho Mas.
0: Nggih. Mugi-mugi lancar.
2: Lagune opo ya? Amin. Lagune opo iki sing enak iki? Rindu kamu rindu aku enten Mas.
0: Rindu kamu rindu aku.
2: Nggih.
0: Siap.
2: Enten nggih.
0: Oke. Okay.
2: Salami niku Mbak Tanti. Selamat pagi Mbak Tanti. Mbak Ika Gertia, selamat pagi. Apa Kosim? Halo Mbak, selamat pagi Mbak. Laris manis kembangi.
0: Amin.
2: Enten malih Cak Solikin Delosor. Cak Ido, Cak Ali. Okay. Bunda Mami. Bunda Matona. Dan semuanya saja Mas.
0: Nggih.
2: Pak Rusdi ketinggalan Mas.
0: Yeah. Iya.
2: Anak buah kondektur ya Mas.
0: Ada sampai ketinggalan nih.
2: Ya wis Mas ya. Gih. Itu aja. Duh Mas sudah selamat bertugas. Salam hati-hati. Matur suwun Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Cak. Selamat sing ono nang kawasan Sidoarjo ya. Sehat selalu nggih Cak. Selamat nang Surabaya numpak taksi. Mas Selamat Satrio, selamat pagi. Abah Kosim, matur nuwun.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat aktivitas pagi pasar kota. Waalaikumsalam Pak Dianto Krian hadir. Parian cak glodak-glodak sebuah masalah merupakan tamu yang tak diundang di dalam kehidupan kita. Dan kita harus perlakukan mereka sebaik mungkin, maka kita juga akan baik olehnya. Demikian Parian Skillinger, semoga bermanfaat. Amin. Salam buat Pak Toto, kasihan Pak Rusi, Pak Jumadi, Pak Begedang, Pak Ibu Cali dan sedoyo. Matur nuwun Pak Dianto, Pasar Kota, Panturan Parian Suroboyoan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Safit, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, secerah.
0: Cerah ya.
1: Segembira. Wah, pendukung Love
0: Spanyol, Love Rioja, makanya Spanyol dilawan.
1: Spanyol dilawan, jadi kucing-kucing Argentinanya.
0: Gak ada apa-apanya tanpa bantuan papa.
1: Itu membuktikan itu.
0: Iya, Spanyol mental juara, sementara yang itu mental papa. Katanya anak-anak lu ya. Cuaca di Geger Bangkalan gimana Mas Hafid?
1: Alhamdulillah cuacanya baik.
0: Baik.
1: Anu ya. Cuma nih, cuma ya. Ya.
0: Oke, tarik.
1: Oke. Ono Mbak Nia, Mas Bejo nonton TV. Membeli tomat di Bunda Parha. Pendukung La Furia Roja pada Heavy. Selamat mengucapkan juara kepada La Furia Roja.
0: Iya. Anak uang banyak lah kok ditiru. Selamat buat Spanyol menjadi juara baru.
1: Oke, masa itu terus ya maksudnya?
0: Iya, bingung lah. Cukup Itali sama Brasil aja yang juara dua kali berturut-turut ya.
1: Iya, jangan dilawan.
0: Soalnya sampai sekarang ini belum ada yang bisa menyamai Brasil dengan 5 kali trofi juara Piala Dunia. Nah, ada lagi Mas Hafid.
1: Masih ada lagi.
0: Okay. Ini dapat salam dari Cak Kadir Sati, Geger Gunung Cak, Cak Kadir Sati.
1: Di mana itu?
0: Ini di Banyu Urip Kidul, orang sana juga jadi
1: jual. Orang Geger juga ya?
0: Iya katanya sih gitu, jual sate di Banyu Urip.
1: Iya, mudah-mudahan sate laris Cak Kadir.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kapan-kapan bisa bertemu sama-sama Gegernya.
0: Iya, sama Geger Bangkalan. Oke, tarik.
1: Ke Sediarjo, kalau Mas Farhat. Membeli koran mampir ke Blok M. Cak Bejo semoga-moga selalu sehat.
0: Amin.
1: Biar siaran di kota FM.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Mas. Semoga Mas Hafid keluarga juga sehat selalu. Lagunya apa Mas Hafid?
1: Lagunya karena lagi bahagia nih. Itu meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia ya. Oke, siap.
1: Oke, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, salam kompakan aja.
0: Ini dapat salam dari Abah Kosim. Nang empat kata Munofi Mas Hafid, selamat pagi.
1: Terima kasih Abah Kosim, saya selalu mudah-mudahan usahanya laris.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Salamnya buat Bunda Fatona, Bunda Farha, Abah Kosim, Cak Kadir, juga ada Cak Gepeng juga. Ada Beli Arjun, Ning Ella, Ning Kustia, Pak Prilia, Bang Solihin, Umi Latifah, semuanya tanpa terkecuali salam. Okay.
0: Terima kasih buat Mas Hafid. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Hafid. Selamat pagi. Sehat selalu nggih untuk Mas Hafid di Geger Bangkalan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.

0: madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, maaf.

0: tahu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM dan rutnya Surabaya gak terasa sebagai Kota FM. Tuntas sudah perjalanan pasar kota dino iki dino Selasa kalender selikur Juli rong yang bener berikur. Tetap semangat, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Mungkin-mungkin sedaya diparingi lancar dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Tetep maneh sesuk nang ngene acara parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di cafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
4: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop dengan minuman yang mahal menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
3: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan. Tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tenggat lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
6: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
7: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
6: Mbok, ya apa sih?
7: Duh, males aku.
8: Emang kalian requestnya di mana?
9: Di radio iku loh.
8: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio kota FMI.
10: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Loh.
1: Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara. Kembali hadir ya acara favoritmu di Gada, di Goyang Dangdut. Asik lho re, edisi Selasa 21 Juli 2026. Kali ini masih ditemani Naya Nika hingga jam 3 sore lho Sobat Kota.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, sik lore. Halo-halo, selamat siang Sobat Kota. Nah, ya hadir kembali ya. Kali ini menemani Sobat Kota di program Digoda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua lagu sudah meluncur sebagai pembuka atau sebagai opening gitu ya di program Digoda edisi 21 Juli 2026. Nek kasih lagu Koplo Manca satu sama lagu dangdut koploan Bunga-bunga Rindu ya, enak banget. Ini dua buah lagu yang tadi sudah Naya putarkan Sobat Kota. Gilirannya Sobat Kota sekarang mau request lagu apa Naya undang, segera meramaikan ya, merapatkan diri di program Digoda pada kali ini di 0817505888 atau boleh di 0315676923 atau 0315611416 begitu. Terima kasih buat yang sudah mengirimkan WA pertama kali, ada Mas Wahyu Supriyadi. Wes langsung ke WhatsApp ngene ya. Lagi makan siang ya dari kawasan Kerapu, dari kawasan Margomulyo Mbak Naya, Margomulyo Permai. Kulo sambi kali maem siang. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Lagunya Kerinduan. Wis. Rindu ngarasa apa sih, Lai? Aku ki makaryo lho Mbak Naya, gak sampai sedino serindu karo orang rumah. Harus seperti itu ya, saling merindukan keluarga di rumah. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Aduh, mohon maaf Mbak Naya, belum jodohnya. Silakan yang mau bergabung, Sobat Kota Naya undang, mau request lagu apa kali ini? Bebas ya, maksudnya kalau lagu koploan berbahasa Indonesia bisa sepanjang masa Sobat Kota. Tapi kalau lagu etnik atau lagu berbahasa daerah ini yang baru-baru ya, maksimum 4 tahun terakhir. Kalau lagu koplo manca, lagu berbahasa asing silakan di request juga asalkan memang ada versi koplonya. Jadi bukan kita meng-create ya, bukan Kota FM ini membuat lagu itu bukan. Tapi sudah lagu yang existing kemudian dicek sama musik director kualitasnya gimana, apakah ada teriakan dan luar kayak gimana gitu, baru boleh nanti diluncurkan gitu. Jadi harus melewati proses filtering dulu, tidak langsung aku request lagu ini no sebelah kok iso sih Mbak Naya, no Kota FM kok nggak boleh. Iya, harus dicek dulu ya apakah ada makna-makna yang kurang berkenan di telinga Sobat Kota yang lain gitu. Oke, kita angkat penelpon yang pertama. Selamat siang Digoda.
1: Asik, Rek.
0: Wah, asik lo, Rek. Selamat siang, selamat bergabung. Aku kerodo asing ini. Dari siapa, di mana?
1: Ini sama Mbak Munaya ya.
0: Oh, dengan Pak De Ali, Taiki.
1: Salah.
0: Loh, siapa lo?
1: Satu Nafas, Pak De Ali Imron.
0: Oh, Pak De Ali Imron. Berarti kalau Naya dipanggil Munaya nggak mau deh, soalnya salah nama. Wis, aku menengahin, Nek Ngunu salah.
1: Itu kan tambahan dari Pak De Ali Imron.
0: Oh gitu. Gimana ini ya. Pak De, sehat luar biasa atau sampaian iki?
1: Ya, tidak di luar angkasa tapi tetap di daratan ini.
0: Oh iya, terima kasih Pak De sudah di selalu. Ini Pak De sekarang banyak yang kenal loh. Itu lo sopo sih Mbak Naya sing tekan Jombang iku, Mbak Naya aku salam kenal yo, aku salam ku sopo sih sampai lali sopo yo.
1: Iya.
0: Pak De Ali jenenge Sobat
1: Pak
0: Kota.
1: Pak De Ali Imron.
0: Silakan Pak De, siang ini mau request lagu apa?
1: Lagunya bisa tak Salam Rindu.
0: Salam Rindu.
1: Ya.
0: Sebentar, naik terlebih dahulu ya. Salam Rindu. Tak cari. Oh, ada dong. Salam Rindu koploan ada. Naya siapkan ya. Dari Adela ya. Wena iki koyo ini. Salam-salamnya buat siapa saja, Pak De?
1: Salamnya buat Mbak Pipa.
0: Baik.
1: Halo Mbak Pipa.
0: Siapa itu Mbak Pipa?
1: Gubernur Jawa Timur.
0: Oh, baik. Kemudian siapa lagi?
1: Kak Emil. Wakil Gubernur Jawa Timur.
0: Siap.
1: Kemudian Pak Ahmad Darsono yang ada di Mojosari, Mojokerto.
0: Oke.
1: Kemudian ada Mbak Pujiati yang ada di Gedangan, Sidoarjo.
0: Iya.
1: Pak Haji Anas Fatur Rahman yang ada di Kerembangan, Ludo, Jombang. Kak Ahmad Budiono yang ada di
0: ya,
1: yang ada di Perak, Jombang. Kemudian ada Muhammad Rifai yang ada di Bluluk, Nimbang, Lamongan.
0: Iya.
1: dan semua pendengar setia dari Kota FM tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat mendengarkan. Jangan lupa pakai telinganya sendiri-sendiri.
0: Baik, terima kasih Pak Dek.
1: Sampai di Premakno.
0: Siap, terima kasih ya Pak Dek.
1: Ya, terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dek Ali Imron ya, dari kawasan Jombang. Ini sudah bergabung, lagunya tadi sudah saya siapkan juga berjudul Salam Rindu. Yang lainnya mana ini Sobat Kota, silakan bisa menambah daftar lagu-lagu yang segera setelah ini akan Naya perdengarkan di ruang dengar Anda. Terima kasih buat Mbak Tanti Pumpungan. Nah, ini pengirim WA yang kedua, Tanti Pumpungan. Selamat siang di Goda di Goyandangut Uwasik Lorek dari kawasan Pumpungan Surabaya. Ini Mbak Tanti mau request lagu Ojo Suwe-suwe Mbak Naya. Walah. Terima kasih, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar dan sukses selalu. Kemudian ada Mas Agung WB Kali Santri. Mohon maaf Mbak Putri Widayanti dulu. Ini request lagunya Ilalang versi koplo. Keteretas beli ketan dimakan sama Ning Rara. Putri Widayanti cantik menawan, lihat mantan langsung pura-pura lupa suara. Baik, beli pisang dapat pepaya, pepayanya dimakan sama buaya umur 3-4 tentang pempesona yang lihat langsung senyum sendiri kayak bagi kesetrum bahagia. Salam-salamnya buat Cak Rohim Madura, ada Pak Ahmad Syamsuri, Abi Roy, Pak Wiyoto, Mbak Ima, Shanti Shalala dan Sesianto Bando Wilangon. Terima kasih. Ada juga Mas Agung WB Kali Santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Agung. Mau request lagunya Potret Tua versi yang simpatik musik Mbak Naya. Mbak Putri, ini salamnya tuh buat Mbak Putri, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarwi, Cak Edo, Bunda Farha, Mas Sugeng, Bang Ucok, Dai LL, DSB, DST ya. Sudah melimpah ruah salam-salamnya ini. Ada Cak Mul di Goda Wasik Lorek, siang Ning Naya request lagunya Pedih. Terima kasih. Kita angkat penelpon yang kedua. Aduh, mohon maaf. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda Wasik Lorek.
0: Assalamualaikum
2: Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hari sambil kerep. Loh, kok cek lama aja Cak Hari nih. Gimana, iya, Cak, kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik-baik Mbak Naya.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi ada masalah hatinya ini Mbak Naya.
0: Oh, baik. Tapi perpindahan kemarin tuh prosesnya lancar ya, Cak Hari?
2: Alhamdulillah, lancar Mbak Naya.
0: Alhamdulillah, lancar. Oh, iya, siap. Berarti sekarang sudah fokus lagi untuk gabungan di Kota FM. Oke, silakan. Mau request lagu apa ini, Cak Hari?
2: Aku mau dengerin lagu Bawang Merah, Mbak Naya.
0: Bawang Merah, siap. Naya, siapkan dulu. Salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya tadi yang pertama ada Pak D. Ali.
0: Pak D. Ali Imron.
2: Salam kenal.
0: Oke.
2: Ada Pak Sugeng juga, ada Pak Rudi, Mas Aditya, Cak Makrup, terus Cak Gianto, Rimbu. Terus ada Putri Dayanti juga, Mas Samsul Hadinya, Mbak Imade Tingestong, dari Wiyung juga, Bunda Yanti, Mbak Yati. Terus semuanya aja Mbak Naya ya, salam kompakan selalu, sehat selalu, sukses selalu buat Mbak Naya.
0: Makasih waktunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Hari dari kawasan Sambikerep Surabaya Barat sudah bergabung ya. Memang beberapa waktu yang lalu kan sudah izin Mbak Naya, kayaknya aku pasif aja dulu, belum bisa on airan karena lagi sibuk-sibuknya Mbak pindahan rumah baru atau tempat baru. Sekarang sudah berarti tinggal fokus untuk gabungan lagi di Kota FM ya. Wih, luar biasa. Kalau demikian ini saya rasa sudah cukup, dua penelpon dan beberapa WA Naya bacakan. Langsung lagunya meluncur ke ruang dengan Sobat Kota. Sama-sama rindunya ya, ada kerinduan, salam rindu gitu. Kita kasih lagu kerinduan dulu untuk Sobat Kota dari Bayu Pratama featuring Lala Ayu. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut, Wasik Lerek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sehat dan sukses adalah sebuah pilihan. Sudahkah itu menjadi pilihan Anda? Halo Surabaya, kami mengundang Sobat Kota untuk hadir dalam Business Opportunity Sharing. Sebuah seminar yang membahas kesehatan dan peluang bisnis bersama pembicara yang telah memiliki pengalaman dan pencapaian nyata. Bukan sekedar seminar motivasi. Sharing langsung bersama dengan motivator Dr. Jess Kim, USA. Beliau telah berbagi edukasi dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk di berbagai kota di Indonesia, untuk membangun kesehatan yang lebih baik sekaligus membuka peluang menuju kesejahteraan. Pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di kantor For Life Surabaya, Gedung Japva Indoland Tower 2 lantai 10, Jalan Panglima Sudirman nomor 66 hingga 68 Surabaya. Pendaftaran kehadiran melalui nomor WhatsApp di 081-938-104x2, di nomor 081-938-104x2. Pendaftarannya gratis, kuota peserta terbatas, segera daftarkan diri Anda. Kami tunggu kehadirannya ya Sobat Kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, sik lho rek. Hanya 3 lagu lo ya. Baru 3 lagu sudah mewarnai ruang dengan Sobat Kota di segmen yang pertama. Tapi durasi ini Mbak Naya, ya Allah. Itulah salah satu kelebihan daripada Dangdut Koplo Sobat Kota ya, kelebihan menit. Jadi cukup 3 lagu dulu saja, ada Kerinduan, kemudian Salam Rindu, ditutup sama Bawang Merah yang dipopulerkan oleh Caca Handika ya. Kali ini versi koplonya dinyanyikan oleh Shirley KDI Orkes Melayu Adela. Lu menyayat hati ya lagunya Sobat Kota, si Bawang Merah ini. Lagu Bawang Merah dari Caca Handika ini mengisahkan cerita seseorang ya, baik pria ataupun wanita, siapa yang membawakan. Ini menangis sedih, seperti diiris-iris, seperti bawang merah gitu, karena ditinggalkan oleh seseorang yang sangat dicintainya. Saking hancurnya perasaan tersebut, beliau ini mencoba sekuat tenaga untuk menyembunyikan kepedihan dan tangisannya dari orang lain, seperti itu. Bawang Merah versi original, versi koplo kami punya semua. Silakan Sobat Kota bisa request di program yang tepat gitu ya. Ojo-ojo engko wayahe Cak Ning, Mbak Tari, aku request lagu Caca Handika Bawang Merah. Langsung syoy gitu ya. Ning Tari, bahasa syoy ya. Langsung keluar. Silakan yang mau bergabung lagi Sobat Kota segmen yang kedua ini, Naya masih membuka on air-nya. Ada siapa gerangan? Selamat siang Digoda. Digoda.

0: nasik goreng.
1: Nasik goreng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih, monggo.
0: Nggih, Mbak.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugeng.
0: Halo, Mbak Naya.
1: Dari Denpasar, ngene iki lho ya. Kalau kita terpisahkan oleh pulau, memang biasanya suaranya itu agak delay, Sobat Kota.
0: Iki di dalam kamar.
1: Walah, ya, iya siap-siap.
0: Ya, kurang apa ya? Baik. Kurang lancaran komunikasi nih, Mbak Naya.
1: Baik, gimana Pak? Hari ini bagaimana?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, Naya sehat. Kalau Pak Sugeng bagaimana kabarnya bersama dengan Bunda Nurul?
0: SWS Mbak.
1: Loh, Bunda lo libur tadi ini kok di rumah semua?
0: Bahkan ada yang jaga Mbak Naya.
1: Oh, luar biasa. Alhamdulillah sudah punya karyawan Sobat Kota. Habis ini.
0: Istirahat.
1: Baik, silakan. Bunda Nurul mau request lagu apa? Ayo Pak Sugeng, Bunda Nurul aja yang request.
0: Oke.
1: Iya. Iya. Apa tuh? Mau request lagu apa, Pak?
2: Lagunya
1: napa
2: niki?
1: Napa? Panjenengan lagunya koplo sama lagu bahasa etnik. Nah, silakan lagu apa, Bunda?
2: Pilih, Pak.
0: Loh, kan aku yang disuruh.
1: Apa, Pak? Silakan.
0: Ikae lagune Madiun Ngawi tapi versi cewek Onora.
1: Madiun Ngawi ini duet Pak, wena iki kalau Madiun Ngawi iki ya. Termino Madiun Ngawi. Yes. Asik. Lagunya tak siapkan dulu Pak. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
0: Yang udah masuk siapa Mbak Naya?
1: Yang baru masuk tadi ada Cak Hari Sambikerem sama Pak De Ali Imron Jombang.
0: Pak De Ali Imron Jombang, salam kenal dari Pak Sugeng Denpasar.
1: Iya.
0: Terus enten sinten Mas?
1: Cak Hari Sambikerep.
0: Iya, Cak Hari Sambikerep. Cak Hari Sambikerep wonten, terus Bunda Hari nggih.
1: Enten nggih. Ada Cak Heri juga ada, beda lagi.
0: Bunda Slamet. Terus Mbak Aprilia Madura ya.
1: Aprilia Yolanda betul.
0: Indrosor, terus Mas Ali, Mang Ujang, Mas Edo, Mas Jumadi, Mas Anto,
1: baik.
0: Mas Jenegoro, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Putri Widayanti, Mas Samsul Hati, Mbak Widya, Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda Diandra Tiwi, Bunda Sanipah.
2: Bunda.
0: Terus ya sama Bunda Ruju ya. Bunda Sanget dan Randu Tejo. Temen Randu Tejo Mbak Yati ya.
1: Yati betul.
0: Terus Pak Jono Tamrin.
1: Iya Pak.
0: Pak Misal Samblangan Gianyar, Bang Arjun Li, Mbak Dino Bersita. Sapa wae kabeh Mbak Naya ya.
1: Iya. Seluruh Indonesia Raya Merdeka, gitu ya Pak.
0: Indonesia Raya Merdeka, Merdeka.
1: Baik, terima kasih Pak Sugeng dengan Bunda Nurul.
0: Selaku ini tak dengerin sambil layak-layak ini Mbak Naya.
1: Siap, terima kasih Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Nurul berikut dengan Pak Sugeng dan Pasar Bali. Selamat siang di Goda.
3: Digoda wasik lore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasian. Iya, alhamdulillah Naya sehat Bapak. Kalau Pak Kasian bagaimana?
3: Alhamdulillah nggih sehat.
1: Woi.
3: Naya.
1: Monggo. Mau request lagu apa nih, Pak?
3: Lagu nih Manusia di Atas Sama nggih.
1: Baik, sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja?
3: Salame Pak Sugeng, Bunda Nurul.
1: Iya.
3: Pak Sugeng, Bunda Nurul, kali Pak Gianto, Kak Jumati, Pak Kosim, Pak Dianto, Kak Subari, Mas Ali, Pak Rusdi, Kak Pendi, Adik Eka, Adik Ika, Mbak Santi, Bunda Mini, Bunda Yati, Pak Indra TW, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti,
1: baik.
3: Bunda Bunda Hari, Mbak Aini, Mbak Ainun, Cari sambil kerep. Siap. Ya, semuanya matur suwun nggih Mbak Naya.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasian dari kawasan Pungging, kemudian Pak Sugeng dari Bali ya. Satu lagi yang telepon ya, mungkin yang telepon Cak Gian telu lha Mbak Naya ya. Iki tiga top tier ya, top tier 3 penelpon dengan salam terbanyak. Loh loh loh loh. Alhamdulillah ya, sehat selalu luar biasa. Oke, Naya mau meluncur dulu ke WA Radio Kota FM Surabaya. Ada siapa gerangan di sana? Ada Mas Ami Wibowo. Selamat siang, selamat bergabung, lagunya Terlena. Abi Roy Mojokerto hadir, lagunya oh langsung salam ya. Untuk Pak Jono, Mbak Toyibi, Mas Syamsul Hadi, Mbak Bunda Ani, Mbak Putri, Mbak Rini, Mbak Mia, sama Mama Ali Agustin. Ada Cak Syamsul, selamat siang, selamat bergabung. Lagunya napa niki? Raisa tadi siji ya. Salamnya ini untuk April Yolanda, Ella Prigen, siapa ini? Bu Eli Agustin, Pak Jono, Cak Gianto Rembo, Pak Sugeng Denpasar, Bunda Yanti Lontar, Bunda Ani Bohai. Ke Pasar Margomulyo beli pepaya, pulang kerja mampir beli ketan. Bunda Lili, kerja sampai lupa gaya, mau istirahat makan malah ketiduran di tempat kerjaan. Oke. Pari Anya ini untuk Pasar Kota ya, teman-teman Besti, tapi enggak apa-apa dibacakan aja ya. Selamat siang, selamat bergabung juga untuk Cak Samsul Hadi. Ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung, lagunya Dua-Dua dari Mansur S. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung, Mas Ami, Abi Roy, Mbak Toyibi, Eli Agustin, sama Pak Jono Tamrin Gersik. Ada Mas Ahmad Syamsuri, selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh entar Pak Ahmad Syamsuri lho ya. Request lagune iki nang digoda tapi sing di komen ini fotone Om Aji. Lagunya Pak Ahmad ini gumantunge rasa Mbak Naya. Salame kagem Cak Miskan, ugi Cak Gianto, Cak Syirah menganti, Bunda Sutirah, Mbak Imam, Mbak Syanti, Pak Jono, Cak Syamsul Hadi, Putri Widayanti, Bunda Yanti odong-odong. Ya, terima kasih. Ada Mbak Serintil, halo selamat bergabung di Goda Wangsi Lore bersama Wong Ayu. Mantap. Ada Bunda Elok Margomulyo, selamat bergabung Bunda. Lagunya Sebujur Bangke Gary Mahesa. Lagunya spesial untuk Cak Ilham. Terima kasih kakak, sehat selalu. Amin. Ada lagi Mbak Tanti Pumpungan tadi, lagunya Kesayangan ya. Tadi lagu yang pertama itu ternyata sudah lama, aduh suwe-suwe, ternyata lagu suwe banget ini. Ada Bunda Lili Margomulyo, selamat siang, lagunya Sebening Embun. Salamnya buat semua teman-teman Sentong dan seluruh fans Kota FM semuanya. Tanpa terkecuali, salamnya kompak persahabatan selalu Mbak Naya. Terima kasih, san sehat selalu. Amin. Ada Mbak Dewi Sabla, halo Besti. Selamat siang, selamat bergabung juga dari kawasan Sentong Margomulyo. Mau request lagunya Ada Dia. Salamnya untuk Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Ilinda Bu Elok. Oh iya, Linda ini biasanya no. Oh Linda aja Bu Elok. Kalau Ica ini Icanya Asolole, Madam Tiona dan semua anak-anak Mesin Selamat. Selamat. Salamnya kompak selalu untuk maknanya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin Allahumma amin. Terima kasih doanya semua sobat kota. Kalau demikian waktunya lagu nih Mbak Naya, Allah Mbak Naya lagu nih. Oke, tadi kan kita didominasi oleh lagu dangdut kepulauan ya. Sekarang lagu etniknya diluncurkan lagi, bukan lagi ya, kita mulai luncurkan dari Pak Sugeng Denpasar dengan lagunya Madiun Ngawi dibawakan Deni Cak Nam featuring Jenny Inka untuk Sobat Kota.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never, ever, ever getting rid of me.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut uasik lore. Langsung maraton 4 lagu, diantaranya 2 etnik, 2 lagi lagu dangdut koplo ya Sobat Kota. Di apa saja tadi maknanya, tolong di absen lagi biar Sobat Kota yang baru dengerin gak request lagu yang sama. Ada dari Cak Nan featuring Mbak Yeni Inka dengan lagunya Madiun Ngawi, kemudian Kesayangan, ada lagi Mengapa Manusia Tiada Sama atau Tirai Cinta ini ya. Dan yang terakhir ditutup sama lagu Sebujur Bangkai yang dibawakan oleh Mas Gery Mahesa. Sebuah lagu yang juga lagu pengingat gitu ya, religi juga nih kalau Naya dengarkan dari liriknya. Diciptakan oleh Roma Irama yang bermakna sebuah kefanaan dunia dan pengingat kita akan kematian. Lagu yang menyampaikan pesan bahwa manusia ini pada akhirnya akan meninggal dan akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini gitu Sobat Kota. Harta, kecantikan, kemudian jabatan yang diagungkan di masa hidup akan hilang setelah ajal menjemput. Satu-satunya penolong adalah amal ibadah kita selama di dunia gitu Sobat Kota ya. Jadi kalau Sobat Kota sekarang ini ya Nay sebagai diri pribadi juga masih yang namanya menjemput rezeki itu adalah wajib sebagai kita manusia yang hidup di dunia ini. Makanya sebisa mungkin juga apa yang kita cari di dunia ini bisa mengantarkan kita nanti ke akhirat, menjadi bekal di akhirat juga seperti itu. Oke, WA-nya ramai sekali. Kita coba mencicil lagi ya, membacakan lagi WA-nya. Lah, Pak De Anto Trian, terima kasih Pak De. Kemudian ada Teh Mia Absari dari kawasan Bandung, lagunya Payung Hitam. Salam untuk Pak Jono, juga Mas Ami, ada Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, Abiroy, dan Mbak Yeni Prigen. Pak Jono dari kawasan Gresik, lagunya Bujangan ya. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan ini mau request lagu Jogja Bandung. Salamnya untuk Neng Rara, juga Mama Eli Agustin, Bunda Sutira, Bunda Fetonda. Pak Jono, Mbak Putri, Mbak Toyibi, selamat siang dan selamat beraktivitas. Ada Pak De Ali Imron. Baik, jadi ini Pak Naya, kalau terima telepon langsung diterima loh. Ini ada, ya diupayakan ya Pak De ya, kalau misalnya memang teleponnya masuk seperti ini, ketika ada penyiarnya sedang talk atau bicara, ya disampaikan dulu biar informasi tidak terputus juga. Ada Bunda Rara dari kawasan Sidoarjo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Naya, menyapa Bapak Wiyoto. Ada Cak Mat Prada, Pak Pogatot, Mama Ali Agustin, Umi Triates, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Sutia, Bunda Sutira, dan Bunda Diandra Tiwi. Ada Yoko Sniper Tegal, halo selamat bergabung. Kemudian ada Umi Triates, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi dari kawasan Tretes, hawa dingin Mbak Naya, nitip salamnya untuk Pak Ainul, Cak Har, Cak Arifto Suasono, Ning Rara Sidoarjo sama Bunda Sutirah. Naya penasaran sama Umi Tretes ini ya, apakah beliau ini maksudnya mau tahu suaranya gitu loh, tak suruh gabungan on airan gitu maksudnya. Kita angkat telepon berikutnya, bismillah. Selamat siang digoda. Iya. Wasik lho rek, dari kawasan Gersikan Surabaya ada Mbak Ika. Selamat bergabung.
1: Selamat siang Mbak Naya.
0: Selamat siang juga. Aduh, suaranya rek. Mbak Beauty. Bagaimana?
1: Mbak Beauty Announcer kata FM.
0: Ala-ala Beauty Announcer. Mbak Beauty Terima kasih Mbak Ika, terima kasih atas pujiannya. Mbak Ika juga cantik, suaranya enak seperti pengisi suara film-film zaman dulu lah. Moniko suaranya. Oke, okay, mau request lagu apa ini Mbak Ika?
1: Lagunya Sigar aja.
0: Sigar ya, baik. Sambil Naya pilihkan lagu Sigarnya, salamnya buat siapa saja?
1: Sini sebentar.
0: Oke, iya.
1: Iya. Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Jipi, Cici Aini, Mas Riza, Bunda Mami.
0: Iya.
1: Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Serinti.
0: Iya.
1: Mbak Rika Herlina. Ibu Yati.
0: Iya.
1: Cak Edo, Cak Kasia.
0: Oke.
1: Bapak Rusdi. Pak Dianto.
0: Pak Kemudian Bayu.
1: Yang Ayu.
0: Baik, terima kasih.
1: Selalu ya, Pak. Bahagia selalu. Rezeki yang berlimpah.
0: Amin Allah.
1: Thank you.
0: Baik, terima kasih Mbak Ika Gresikan. Luar biasa ya. Ini memang suaranya agak double, mungkin karena suara radionya di belakang agak keras gitu. Kita angkat pendapat berikutnya. Selamat siang, digoda.
2: Asik, Lore.
0: Siapa ini? Mohon maaf, April, Yolanda, ta?
2: Iya.
0: besok.
2: Oh iya, iya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak April, luar biasa ya. Kita angkat telepon berikutnya. Bismillah. Selamat siang, digoda.
1: Digoda. Asik, Lore.
0: Suarane. Ada Bunda Ani. Hai, selamat siang Bunda. Selamat bergabung.
1: Selamat siang juga Neng Naya. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, Naya sehat happy, luar biasa. Kalau Bunda gimana ini? Selalu always cantik kah?
1: Harus dong, tetap cantik, tetap bohai.
0: Oke. Okay. Siang ini mau request lagu apa, Bunda?
1: Kalau siang-siang nyariin mutiara bisa nggak, Kak?
0: Aduh, kayaknya kepanasan, tapi boleh lah ya. Mutiara kan biasanya di dalam cangkangnya kerang ya, di dalam laut. Boleh lah mutiara, saya kasih.
1: Oke, okay. Spesial salamnya buat Kang Masku yang lagi lembur. Ada Mas Wahyu Subriadi, Mas Ferry Citralen, Mama Gemes, Mbak Wahyu, Juragan Dawet, Juragan S.O.Yen, dan Juragan Pangsit.
0: Ada salam dari Mang Ujang. Ya. Mang Ujang.
1: Oh iya, Mang Ujang. Sekdue Mancing Mania.
0: Baik, terima kasih Bunda.
1: Iya, yuk. Assalamualaikum. Makasih Neng Naya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujang. Salamnya untuk Bunda Ani Boha ya. Khawatir tadi Naya gak kebaca WA-nya loh. Ya lah, apa sih Mbak Naya? Loh, Mang Ujang ini nek gak disopo dulu. Risuk nangis gulung-gulung. Enggak ya, bercanda Mang Ujang. Ayo Mang, munggah Mang. Wah, Mang Ujang ini. Ayo langsung telepon, mau request lagu apa Naya? Persilahkan gimang ya. Satu lagi penelpon saat ini. Selamat siang digoda.
3: Mau dong digoda, digodang dulu. Wasik Lore.
0: Wasik Lore. Selamat bergabung Mas Lehen. Enak kan? Iya, penekanannya itu. Terima kasih iya. Masku.
3: April Yolanda itu saking ini, saking ngefanya sama sampean gak ingin.
0: Menik. Besok aku bilangin besok Mbak April, besok ya aku ngono. Nah, iya kok esok lali wingi lho. April Bangkalan no, de anu sama Mbak Rahma ini ya. Kemarin.
3: Oh, iya.
0: Silakan.
3: Mbak Ningrahma, Ningrahma, Mbak Rahma baik ya.
0: Alhamdulillah, iya, Mbak Rahma baik dan tidak sombong.
3: Mbak Naya.
0: Oh, Mbak Naya. Woi, semua penyiar kota alhamdulillah insyaallah baik ya, gitu.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, mau request lagu apa ini Mas Solikin?
3: Aku pengen lagu Mutiara yang single, Mbak.
0: Mutiara yang single. Mutiara sudah habis ini Naya putarkan ya dari duet gitu. Baru saja direquest sama Bunda Ani. Ayo request lagu yang lainnya.
3: Oh, itu Ale Laila udah ya, udah ready ya.
0: Oh, sudah dong. Apa tadi dari siapa penyanyinya? Mohon maaf.
3: Tony.
0: Siapa? Oh, sudah. Kapan hari Naya kan request ke Kak Rahma tuh sama Kak Rahma lolos sensor. Tony Aldiansyah ya, Ale Laila ada. Sudah Naya siapin ya. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Mas Ali, Pak Toto, Bu Meme, Bunda Praha, Bunda Pak Tona.
0: Iya.
3: Juga ada Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Dian, Pak Dianto.
0: Siap.
3: Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Satrio, Cak Kasian, Cak Rusti.
0: Oke.
3: Okay. Bunda Ima, Mbak Ima dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Oh, Cak Hari.
0: Cak Hari sambil gerak.
3: Iya, untuk Mbak Nayaku semoga selalu sehat besok keluarga. Yo langsung pamit.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa langsung 3 penelpon ya, di antaranya ada Mbak Ika, Bunda Andi sama Mas Solihin. Sebetulnya 4 tadi. Mbak April Yolanda tapi beliau minta izin dulu tok Mbak Naya oleh mlebu enggak gitu. Enggak boleh. Mang ucang lah guyang-guyang lah Mang. Ya Allah Mang sehat selalu ya. Ada siapa lagi? Koko Heri Citralen, selamat siang Koko. Dari kawasan Citralen hadir lagunya Si Anggur Putih gitu. Selamnya untuk Cak Wahyu, ada Cak Prapto, Cak Rainbow, Cak Jumadi, Mbak Ima, Mbak Ika dan semuanya. Matur nuwun Mbak Naya dan selamat bertugas sehat dan bahagia selalu. Amin Allahumma amin. Ada Mas Aditya Mahesa dari kawasan Kedamaian hadir juga mau menyapa siapa ini? Oh seluruhnya bersama Mbak Naya, oke. Lagu Mutiara, wes berarti sebetulnya 3 penelpon ya, 3 sobat kota yang request lagu yang sama Mutiara. Baik, sebelum lagu Mutiaranya Naya luncurkan, lagu etniknya mau dikeluarkan lagi sama Naya karena memang sangat minor di hari ini. Ada sebuah lagu dibawakan oleh Dek Diva sama Cak Fendi Adela, lagunya di request oleh Cak Syamsul Raiso dari Siji untuk sobat kota.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Rek. Raisa udah di siji, kemudian ya karena tidak bisa jadi satu, akhirnya Sigar ya. Sigar ketemu orang berikutnya, jadinya Mutiara ini Sobat Kota. Lagu yang happening banget dibawakan Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto. Dan kalau misalnya Naya cek di YouTube-nya sendiri nih, selama 3 minggu sudah mencapai 3 million ya, atau 3 juta views. Luar biasa. Mungkin salah satunya ada Sobat Kota nih yang suka lihat videonya di YouTube ya. Mutiaranya Simpatik Musik Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto. 3 miliar ya. 3 miliar, 3 juta, mohon maaf. 3 juta dalam 3 minggu, dahsyat sih menurut Naya ini. Sebuah lagu sebetulnya bukan lagu kuplo ya. Ini dibawakan oleh penyanyi yang bernama Ipang. Lagunya bercerita tentang cinta dan kesetiaan yang sangat mendalam. Di mana seseorang menganggap kekasihnya itu sangat berharga dan layaknya untuk dijaga gitu ya, seperti sebuah mutiara yang sangat berharga gitu loh Sobat Kota. Meskipun ada unsur kerinduan yang dan kesedihan juga di dalam penantian tersebut ya. Seperti itu memang harus begitu ya, sebagai seorang pasangan ya harus istilahnya itu menghargai, saling menghargai, cintanya juga harus setara gitu. Bukan hanya kepingin dicintai aja, tapi juga harus mencintai pasangannya. Seperti itu. Baik, sementara untuk WA sama teleponnya sebentar istirahat dulu, karena saya juga mau menyapa Sobat Tote yang sudah menyapa kita semuanya di Facebooknya Kota FM. Kita refresh ya Sobat Kota. Silakan yang belum follow akun media sosial kami ya, mungkin ada Sobat Kota baru yang ugi apa sih medsosnya keping ngerti. Boleh. Ada 4 media sosial Kota FM. Yang pertama Facebooknya Kota FM bernama Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian ada X, Instagram dan TikTok. Ini masing-masing bernama Kota FM 881 ya, digabung semuanya Kota FM 881. Seperti itu. Sudah di scroll sama Naya, kita sapa dulu yang paling bawah. Ada siapa ya beruntung di sini? Paling bawah, Mas Aziz Kesuma, Medan Sumatera Utara. Selamat siang. Ada Dadok Semaron, Ayahanda Bilkis. Kemudian Mas Shandi Aryansyah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Trio Macan ya. Minta lagu Trio Macan, baik. Ada Pak Saad Budiono dari kawasan Kedung Anyar, Surabaya, Mbak Naya. Salamnya buat semua fans Kota FM, selamat istirahat siang. Ada Cameng Mustika dari kawasan Sampelangan, Gianyar, Bali, ikutan monitor, matur nuwun. Ada Mbak Putri Widayanti, kemudian ada Mas Nurkolis, Mojokerto hadir, lagunya Rindu Tapi Jauh, Mbak Naya. Aba Waisel dari kawasan Gianyar, Bali, salamnya untuk Sobat Kota ya. Salamnya sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Britike kembaran, halo, selamat siang. Britike kembaran lagi, Britike kembaran lagi, Britike kembaran 5 kali. Terima kasih Britike. Ini sudah selalu meramaikan postingannya Kota FM nih. Mbak Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan Medan Sumatera Utara, Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah, Mas Misbah Purbalingga hadir Mbak Naya. Apa ini? 769 Anto New dari kawasan Menganti hadir. Ada lagi Mas Koming Suwerti dari kawasan Sibagaja Bali. Kemudian Mas Syamsul Hadi tadi lagunya Raiso udah di sici wes tak putar nang ya Mas. Ada lagi Bobo. Kemudian sabar. Vero Sutarjo di Goda Asik Lore lewat gelombang radio bersama pencinta FKS 88,1. Ada Mas Haritia, Miss Ika Gersikan serta Kak Komang Suci. Bobo, semangat ya. Ada lagi Reni Rantina, Bobo lagi, Waalaikumsalam. Selamat hari Selasa, Bobo. Mbak Lisa Ambiar, kawasan Lamongan, Mbak. Keradenan Karanggeneng hadir, cuacanya puanas pol. Netep lagunya Asmara Kelapa Muda. Waduh, Mbak Lisa kok cocok ambil suasana nih ya. Lagi panas, nitipnya lagu Asmara Kelapa Muda. Kemudian ada Bobo lagi. Ya Allah, selamat siang Bobo. Sabar ya. Nah, yang like dulu. Ada Umi Julera. Dari kawasan mana Umi? Baik, terima kasih sudah senantiasa ini ya, komentar di Facebooknya Kota FM. Ada Dek Dewi Dia, pantunannya scroll TikTok sambil rebahan FYP lewat bikin auto salting. Katanya Gen Z paling kekinian, dikasih tugas langsung bu, deadline-nya masih loading. Lagunya Bintang 5, salamnya buat kakek Ali Imron. Wih, kakek kan. Pak De lo ya. Pak oh iya saya yo nek adik Widya iki Pak De eh kakek sih bener. Ini gak anu ae yo. Sampai kok Mbah Kakung. Ada Om Hari sambil kerep Bude Lilik Margo Mulyo Om Rizal Kelabu sama Tante Ima Ngeseng. Terima kasih adik. Ada lagi Bulan Mina. Bulan Mina. Lagunya Sadewa Mbak. Baik. Kemudian ada Rintit Maides, kemudian Hartono, Ahmad Hudori dari kawasan Jakarta Hari lagunya Insan Biasa Lesti. Ada Putra Segara dari kawasan Bangkalan Hadir Kasun. Kemudian ada Mami, Bunda Mami. Weh, selamat siang Bunda, selamat bergabung. Siang ini udaranya agak dingin, Mbak. Enak mendengarkan digoda dengan alunan musik lagu yang nang ketintang. Oh, nang ketintang salam. Oke, mungkin ini belum gehapus mungkin ya pas tadi parian. Ada lagi Mas Rito Swasono Pakal, Mas Duriat Setiawan, Ainul Jaya Servis, Mas Amir Sepasi Udin, Amirudin, Aditya Mahesa, dan lain sebagainya. Masih panjang ya Sobat Kota, kita angkat satu penelpon. 5676923 tadi atau 5611416 monggo. Yang mau bergabung menggenapi 8 penelpon pada kali ini. Selamat siang digoda.
1: Digoda wasik lho rek.
0: Wasik lho rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak rasa nikit mau yo. Akhirnya isok gabungnya.
1: Tas mulai mbak Naya.
0: Oh alhamdulillah cak. Tas mulai tekan di sampean.
1: Ya tekan ngerembu mbak Naya.
0: Mbak Naya ki ngawur nek nyenengi wong yo. Cak Gianto rembu. Iya selamat
1: ngerembu. Mbak mari ngono jam apa dudal mana.
0: Nah iya. Alhamdulillah, lancar terus rezekinya, sehat badannya nggih Cak Gianto.
1: Alhamdulillah, Mbak Naya. Saman piye? Saman nang diae.
0: Loh, Naya kemarin tuh ada kepentingan gitu ya. Makanya ya ini tuker sama Kak Rahma. Silakan.
1: Tak pikir ngonten.
0: Oh, ndak dong.
1: Lah ngonten nang Magetan kok.
0: Waduh, adone Cak. Ya semoga nanti dapat kesempatan. Kepingin sih Naya bisa jalan-jalan sampai Magetan ya. Silakan. Mau request lagu apa Cak Rainbow?
1: Lagu nih ternyata.
0: Ternyata.
1: Koko Rudiat ya Mbak Naya.
0: Sebentar Naya cek terlebih dahulu ya.
1: Ternyata dalam kurung Rudiat.
0: Oke ya. Sabar. Monggo sambil Naya pilihkan lagunya.
1: Ika di suara gak apa-apa sembarang.
0: Oh retno, pokoknya ya, bebas ya baik.
1: Ya yang penyanyi nih Ica gak apa-apa. Retno gak apa-apa.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa dulu, Caca?
1: Salamnya buat Pang Ujang, Cak Ari, Cak Mikerep, Cak Sur, Cak Samsiri, Cak Ali, Pak Rusdi, Pak Toto, sampai jumpa, Cak Ido, Bang Uco, Pak Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Zainal, Perak, Pak Satrio, Pak Siti, Pak Bugedang, Pak Kosim, Cak Afid,
0: iya.
1: Pak Kasinan, Cak Kadir Sate,
0: siap.
1: Bu Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, terus Bang Eros, Mas Rizal, okay. Mas Aditya, Cak Heru, Mas Samsulah, Dibriken, Cak Bonen, Pak Sugeng, beserta Bunda Nurul dan Pasar,
0: okay.
1: Bunda Sutira, Bunda Pasha, Bunda Mujiati, Oma Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Balung Bendo, Mbak Yanti, Mbak Ika Tersihat, Mbak Widya Priken, Mbak Putri Priken, Mbak Aprilia Meduro,
0: siap.
1: Ya ini Bunda Selamat, Mbak Tanti Bumbungan, Mbak Ima Wiyung, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi, Mbak Nurwis, dan semuanya.
0: Semuanya ya. Oke, terima
1: buat
0: kasih.
1: Buat anak-anak selalu, jangan mantu hati-hati.
0: Amin Allah, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjane jodoh ini pas ngene iki Mbak Naya akhir-akhir ya. Coba mau bareng ambek Pak Sugeng, ambek Pak Kasian. Loh, setengah jam wong telu. Baik, terima kasih ya Cak Gianto Rembo. Selamat mendengarkan nanti lagu yang Naya udarakan ya. Ada salam ini dari Cak Hari sambil kerep. Terima kasih Cak Hari, salamnya buat Cak Rembo. Ada Bunda Ani Bohai, Mama Eli Agustin dari kawasan Pakarungan Sukodono. Salam untuk Mas Samsul Hadi, Pak Wiyoto juga Mbak Toyibi, Pak Jono, Mbak Mia, Abi Roy, Ami Wibowo, Terini, sama Bunda Rara dan Bunda Farha. Terima kasih. Mas Roni Yesya Sepanjang, lagunya Rela Ku Mengalah, salamnya buat FKS aja Mbak Naya. Terima kasih Mas Roni. Langsung Naya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota lagu etnik Madura yang tadi direquest oleh Mas Solikin Loser, Ale Laila, Tony Aldiansyah untuk Sobat Kota.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Okay.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor, di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggol.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Rek. Luar biasa ya. Lagu-lagunya sangat bervariatif di segmen yang sebelumnya, Sobat Kota. Ada lagu etnik Madura, lagu Kepulauan Asmara Kelapa Muda, Si Anggur Putih, dan ditutup sama Kesilapanku Keegoanmu, Sobat Kota ya. Dari Darafu, ini adalah cover sebuah lagu yang di-cover oleh Darafu, penyanyi aslinya adalah Siti Nurhalisa. Silakan Sobat Kota kalau mau request lagu tersebut, bisa di program di Godo sama di Pasar Kota. Nah, tinggal sebentar, ternyata WA-nya sudah ramai lagi. Terima kasih buat Mama Yasmin ya. Mama Yasmin ini siapa toh? Mbak April ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak April. Lagunya ini Selendang Biru. Salam songkem ke semuanya Mbak Naya. Semoga tetap sehat dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya doa terbaik kembali kepada Mbak April ya, atau Mama Yasmin serta Sobat Kota semuanya. Insya Allah apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan berbalik kepada diri kita sendiri, nggih. Jadi seperti memantul gitulah. Seperti cermin, seperti itu. Baik, yang di fanpage coba di refresh dulu Mbak Naya, apakah ada yang belum dan Mbak Naya sapa? Coba sih kita cek dulu. Mas Aditya Mahesa, ada juga Sony Anderson Inces. Terima kasih, selamat bertugas dan sehat selalu. Ada Gunggus dari Denpasar Merapat Mbak Naya, terima kasih. Dan terakhir ada Andri, selamat sore. Assalamualaikum kata beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Andri. Aku Andri dari kawasan Batu Raja Hadir Mbak, salamnya kenal saja. Lagunya apa ini? Oh, Lesti Kejora ya. Baik, terima kasih untuk Mas Andri dari kawasan Batu Raja. Oke deh, tadi kan kita sudah mendengarkan banyak sekali lagu, baik koploan maupun etnik ya Sobat Kota. Lagu ala-ala gensinya belum Mbak Naya. Betul, harus bervariasi karena kita juga mengopen untuk lagu-lagu ala-ala gensi. Dari Tensi dan Jemsi, ini original hip-hop koplo, bintang 5 untuk Sobat Kota.

Ala gudang dutan enak yo nang digodak. Wah, asik lho, Rek. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Sobat Kota. Memang tak segampang itu loh Naya meninggalkan Sobat Kota pada edisi Digoda 21 Juli 2026. Tapi ya gimana lagi, waktu kita sudah sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya Naya bersama dengan Digoda pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Yadadababai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: anak-anak.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bisa penuana koro angin.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

0: Dilanjut piye, Mas?
1: Dilanjut boleh.
2: Piye, Dik?
3: Masuk kita.
2: Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut,
3: lanjut,
0: Mas.
3: Dong.
0: Aja sampai pedot dong ngamu ya, Mas ya.
2: Nah, kuwi lho.
0: Ben awak dhewe jodoh tekan pati.
2: Asik.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Loh, sik-sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Tugu Pahlawan sudah hadir dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Siap banget untuk menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut baru. Vote sekarang juga untuk lagu jagoan Anda. TP 9.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Kepisah penuana koro
9: lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. TV 1.

Gak apa-apa, gak apa-apa sobat kota. Dari Anissa Bahar untuk lagu yang barusan aja Rahma putarkan, ini versi dangdut koplo yang berbahasa Indonesianya ya, di bawah naungan label Ini Music. Lagu ini rilis bulan Mei 2026 dan hari ini sudah hadir di TP nomor 1. Kalau mau dengerin lagi bisa di program di Go.

Muda atau bahkan di pasar kota juga bisa banget. Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga sholat kota. Kalau misalkan sudah selesai sholatnya, bisa balik lagi untuk dengerin Kota FM karena Tugu Pahlawan hadir sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu dangdut baru juga. Boleh, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk memilih lagu-lagu yang ada di flyer untuk di tanggal 21 Juli 2026. Ramok sudah share ya di semua sosmednya Kota FM, jadi bisa dikepoin. Mariana, selamat malam Mariana. Hadir ya memilih lagu yang ada di TP nomor 4. Coba Rama cek dulu ya. TP nomor 4, Avan, boleh. Udah disiapin, ditungguin aja lagunya. Terus selain itu ada siapa lagi? Inako memilih lagunya 4, 7, dan TP nomor 8. 4, 7, dan 8 berarti Avan, terus Happy Asmara, dan Faul Gayo ya. Terima kasih Dekotan Vote. Lanjut lagi Mas Wahid. Mas Wahid memilih lagu yang ada di TP nomor 2 dan TP nomor 6. TP 6-nya sudah ready, saat lagi Rahma bakal putarkan untuk Anda. Yang lainnya masih ditungguin ya Sobat Kota. Rahma mau semangatin pakai lagunya Novel Syahreza aja deh, biar makin eksis. Dikasih Super Eksis dulu deh. Super Eksis untuk hari ini ada di TP nomor 6. Jadi jangan lupa didukung sekarang juga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

Sobat Kota, sehat dan sukses adalah sebuah pilihan. Sudahkah itu menjadi pilihan Anda? Halo Surabaya, kami mengundang Sobat Kota untuk hadir dalam Business Opportunity Sharing, sebuah seminar yang membahas kesehatan dan peluang bisnis bersama pembicara yang telah memiliki

pengalaman dan pencapaian nyata. Bukan sekedar seminar motivasi Sobat Kota. Sharing langsung bersama motivator Dr. Jess Kim, USA. Beliau telah berbagi edukasi dan juga menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk di berbagai kota di Indonesia untuk membangun kesehatan yang lebih baik sekaligus membuka peluang menuju kesejahteraan. Kita tanggalnya ya Sobat Kota, hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di kantor For Life, Gedung Japva Indoland Tower 2 lantai 10, Jalan Panglima Sudirman nomor 66-68 Surabaya. Pendaftaran kehadirannya bisa melalui WhatsApp di nomor 081-938-104x2. Sekali lagi, untuk pendaftaran kehadirannya bisa menghubungi WhatsApp di nomor 081-938-104x2. Acara ini gratis, kuota peserta terbatas, so segera daftarkan diri Anda. Kami tunggu kehadirannya Sobat Kota, jangan sampai ketinggalan.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Harapan temu dari Faul Gayo, Sobat Kota, yang barusan aja Rahma putarkan, yang rilis tanggal 28 Mei 2026. Kalau untuk MV-nya jangan lupa dikepoin di channel YouTube-nya Faul Gayo Official. Lagu yang satu ini bercerita tentang sebuah harapan seorang yang emang lagi jatuh cinta gitu kan. Dia tuh pengen mendapatkan hati orang yang disayangi sampai keduanya tuh saling jatuh cinta dan berharap semoga di semoga bersatu di suatu hari nanti seperti itu ya. Semoga juga Sobat Kota bisa bersatu dengan orang yang Sobat Kota cintai, orang yang Sobat Kota sayangi juga. Perjuangkanlah selagi worth it untuk diperjuangkan atau pantas untuk diperjuangkan ya. Seperti itu Sobat Kota. Rahmat, 21 Juli 2026. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM Surabaya dimanapun Anda berada juga. Sobat Kota lagi dengerin program Tugu Pahlawan, di mana ini adalah salah satu program ya, vote lagu. Kita hadirkan lagu-lagu dangdut baru dari TP1 sampai dengan TP nomor 17. Jadi totalnya ada 17 lagu dangdut baru pilihan yang bisa didukung, yang bisa didengerin juga di setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Cara gabungannya gampang. Sobat Kota, kepoin dulu sosmednya Kota FM sambil dengerin Kota FM Surabaya. Daftarnya apa aja biar tahu juga, oh daftarnya ini, oh lagunya seperti ini gitu kan. Jadi ketika pilih tuh gak salah pilih gitu. Kalau misalkan gak ada di daftar, mohon maaf, lahir dan batin kita gak bisa muterin untuk lagunya gitu ya. Karena Tugu Pahlawan bukan program request, melainkan program vote lagu. Seperti itu Sobat Kota. Rahma mau sapa-sapa dulu yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya dan juga WhatsApp yang belum tersapa, ada Anas. Selamat sore Anas, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 3. Lanjut lagi, terima kasih buat Erik yang hari ini suka sama TP nomor 9. Ada Fatih yang memilih lagu di TP nomor 1. Lanjut ada Ripto Suasono memilih lagunya TP nomor 3 dan 5. Sadang Rio Randy TP nomor 5 dan 14. Terima kasih buat Ahmad Hudori yang suka sama lagunya Wika Salim Jayanti. Terima kasih ya, ini lagunya enak banget tuh. Yeni Kartika TP nomor 3 dan TP nomor 7. Selamat malam juga buat Ainul yang memilih lagu TP 2. Pritiki TP nomor 3. Lanjut ada Saat Budiono, saya dukung TP nomor 7. Boleh dong. Hartono dari kawasan Jakarta Utara hadir memilih lagu TP nomor 3. Bobo TP 3, Reni Rentina TP nomor 3 dan 7, Cameng Mustika TP nomor 6, Eden Nurkolis Mojokerto dukung lagu di TP nomor 15, Abah Waisel TP nomor 2. Dan untuk yang lainnya nanti Rahma bakal sapa di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dan ini dia Jayanti, TP nomor 11 dari Wika Salim. TP

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbok, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku loh.
5: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio Kota FM ae.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Mencintai tak dicintai. Single ini menawarkan konsep musik yang kuat ya Sobat Kota, dan juga banyak yang relate dengan kehidupan orang-orang. Dengan Cengkok Khas yang menjadi ciri utamanya Cantika Da Vinci, dia bisa menghidupkan nuansa dangdut klasik melalui elemen seruling yang melengking syahdu dan juga hentakan tabla yang dinamis juga. Menariknya, di single ini semua itu dikombinasi dengan sentuhan aransemen modern. Terus akhirnya terdengarlah lebih segar dan lebih mudah diterima oleh generasi muda yang ada di seluruh dunia, ya kan? Perpaduan ini juga ya bisa menjadikan lagu ini terasa old soul but feel fresh gitu Sobat Kota, cocok buat dinikmati oleh lintas generasi tanpa kehilangan esensi dangdut itu sendiri. Seperti itu ya. Lagu ini ada di TP nomor berapa? TP nomor 13. Jadi silakan aja ketik TP spasi 13 kalau suka sama lagu yang barusan aja Rahma putarkan. Kalau suka sama lagu yang lainnya Rahma gimana? Boleh, boleh dong. Tenang aja, pilihannya itu tidak hanya 1, 2, atau 3 aja, tapi totalnya ada 17 lagu yang kita hadirkan dan kita tawarkan untuk Sobat Kota dimanapun Anda berada juga. Rama mau sapa-sapa dulu yang sudah ikutan bergabung, yang belum tersapa. Ini ada Cik De Ambarwati yang suka sama TP nomor 14 dan TP nomor 3. Putra Andreansyah dari kawasan Pekalongan hadir, ya Jawa Tengah, dukung lagu yang ada di TP nomor 3. Wahyu Supri, TP nomor 2 Kakak Rahma, siap Mas Wahyu. Ada Cak Ma'ruf, vote lagu yang ada di Tugu Pahlawan nomor 5. Mang Ujang, apa kabar? Terima kasih ya sudah memilih lagu ya. Afan berarti ya. Lo belum tentu loh Mang, ya kan? Soalnya kan sesuai selera juga gitu deh. Nanti vote-vote yang lagu yang apa namanya tidak paling banyak juga kita catat Sobat Kota, bukan yang terbanyak aja yang kita catat gitu kan. Karena untuk hasil vote hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita akan akumulasikan menjadi chart dangdut hits Radio Kota FM yang bisa didengarkan setiap hari Minggu seperti itu. Oke. Rama mau sapa-sapa dulu buat Maimunah, dukung lagunya Avan, Rahmat Viking TP nomor 5. Aisyah dukung lagunya Avan, Sherlini dukung lagunya Avan, Ipin dukung lagunya Selfie, yang mau sampaikan rindu segera ya. Kalau mau dengerin hari ini bisa didendang sesaat lagi. Trabas bos, TP nomor berapa? Oh Avan, boleh. Juwita dukung lagunya Avan, Giselle dukung lagunya Buta Karena Cinta, apakah ada? Buta Karena Cinta hari ini gak ada ya, dukungnya gue yang ada aja gitu. Mau dengerin Buta Karena Cinta nanti di jam 7 malam di Dendang Surabaya, oke? Okay? Sahabat Avan, mana nih? Pasuruan udah gabungan, dukung lagunya Avan. Lanjut, Rahma Aisyah dukung lagunya April. April kayaknya besok deh Sobat Kota ya. Wajib pantengin Kota FM aja ya. Rahma Aisyah dukung lagunya Avan. Adenda dukung lagunya Avan. Ayas Abin TP nomor 4. Terus ada sahabat Avan, mana ini? Stream, sahabat Avan Stream dukung lagunya Oi. Ita Gotika dukung lagunya Avan. Ada sahabat Avan Pekalongan juga yang sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 4 seperti itu. Ayo Munajat nomor berapa? Ya ampun, tadi siang mah itu. Gimana ini Mas Aya, thank you tapi sudah ikutan bergabung di Radio Kota FM. Yang lainnya masih ramah tungguin gabungannya Sobat Kota, silahkan dipilih ya. Nomor 1, 2, 3 sampai dengan TP 17. Boleh pilih satu lagu bahkan lebih, yang penting harus ada di daftar. Seperti itu, yes. Lewat kini udah ramah nungguin ya. Udah gak sabar ya, ini deh langsung ramah hadirkan di TP nomor 2. Laut Kidul dari Denny Canan featuring Hendra Kumbara. TP 2.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Radio.
4: PP 15.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Semakin lama makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
4: Cintaku pada dirimu hanyalah
5: sebatas TP 16.

Ginarise Gusti Sobat Kota dari Gilga Sahid yang hari ini ada di TP nomor 16 sudah Rahma putarkan ya. Nah sekarang giliran Rahma mau spill Sobat Kota.

untuk pemenang vote Tugu Pahlawan tanggal 21 Juli 2026 dan congratulations untuk lagu yang ada di selamat untuk lagu yang ada di TP nomor 4. Ini dia lagu yang enak banget datangnya dari, ya benar banget, Avan Sobat Kota ya. Tadi ada beberapa Sobat Kota yang menebak dan benar ternyata tebakannya. Sekaligus Rumah Pak Imanier harus pamit, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Rani Larasati yang akan menemani Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di program Dendang Surabaya. Kita ketemu lagi besok Sobat Kota ya. Sampai jumpa.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenggir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Kalau tadi ada Rahma Imaniar yang ngajakin Sobat Kota untuk voting lagu terfavorit Anda, sekarang giliran Rani Larasati di program Dendang Surabaya untuk ngajakin bergoyang selama 2 jam ke depan sampai jam 9 malam di Dendang Surabaya. Tak anteni kapungane, re. Tarreses.

Seperti biasanya Dendang Surabaya. Ini waktunya untuk request lagu-lagu dangdut original sepanjang masa.

0: Sudah malam, waktunya Rani tunggu di program Dendang Surabaya. Ada yang bingung ya? Kalau malam-malam emang dengerin lagu apa, Kak? Lagunya itu yang berbahasa Indonesia ataupun lagu yang berkolaborasi ada etniknya, misal ada bahasa Sundanya, ada bahasa Jawanya, boleh. Tapi memang tidak terlalu banyak ya komposisinya, boleh 50%-50% boleh. Seperti lagu apa? Sun Seng Suwe misalnya. Atau mungkin Aku Kamu dari Aksa dan Diksa juga boleh di request di sini. Yang semalam masih belum gabungan, yuk sekarang waktunya Anda untuk on air. Jadi on airnya gantian ya. Yang namanya ada di buku enteng-enteng. Nah, ini wis tak catet kabeh sing wis telepon mambengi, insyaallah hari ini absen dulu, digantikan yang lain. Jadi biar gantian begitu sobat kota. Semalam ada 7 penelpon, sekarang ada siapakah yang beruntung? Halo Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Ternyata wong ganteng tekok kedamaian. Gimana ya kabarnya Mas Aditya?
1: Alhamdulillah sehat, kenapa Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik. Mengawali ki nomor suwiji rek, rek cek rajini rek wong iki rek. Lah iyo. Ini dari tadi pasti dengerin ya.
1: Iya.
0: Sudah mandi tapi kan?
1: Ya udah.
0: Sudah. Cekne tambah manis ngono ya. Sudah, oke deh. Malam hari ini mau diputerin lagu apa ini Mas Aditya Mahesa?
1: Pilihkan Mbak Rani aja.
0: Pilihkan Rani aja. Rani pengen dengerin lagu cek tak pikir ya, sik. Mari ngene sik. Salam-salamnya yo, monggo.
1: Itu cak dungo.
0: Duh, kok keputus iki, hayo. Apakah pulsanya ini yang pedot? Nah, Mas Aditya boleh naik lagi ya. Rani enteni dienggok-enggokan Citandui. Eman banget karena salamnya masih belum lunas tadi. Masih belum tersapa semuanya, tapi keburu. Keburu turun. Heeh, enggak apa-apa deh. Rani masih menunggu Mas Aditya untuk bisa naik lagi nanti ya. Tapi lagunya udah Rani pilihin. Insya Allah ini lagunya suka Mas Aditya. Loh diangkat ini malah tut. Selamat malam untuk Anda semuanya Sobat Kota. Izinkan Rani untuk mengajak Anda, untuk menginvite Anda di program Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Suramadu. Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Selamat malam
2: Dendang Surabaya, iya, sadu banget.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Dendang Surabaya, iya, sadu banget.
0: Selamat malam, dari mana ini? Halo kakak, bisa dengar suara Rani?
2: Assalamualaikum Neng Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Dari Madura.
0: Dari Madura, dari Umi Latifa ya?
2: Halo.
0: Halo, halo, halo Umi. Halo, dengerinnya dengerin dari HP ya.
2: Hah?
0: Dengerinnya dari HP, jangan dari radio. Halo, selamat malam.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sudah halo-halo ini.
2: Dengan siapa?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Madura. Halo. Aduh, halo-halo.
3: Siap-siap.
0: Oke deh, kalau begitu Rani invite Sobat Kota yang lain ya. Ngapunten tadi mungkin sinyalnya ya, kakak dari Madura. Saya sudah mencoba halo-halo, tapi nggak bisa nyambung. Dicoba lagi ya, telepon lagi ya. Rani tungguin ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Oke deh Sobat Kota, pastikan teleponnya sinyalnya bagus ya, supaya penelponnya juga enak, penyiarnya juga enggak halo-halo Bandung. Kita sudah teriak-teriak di sini ya, tapi enggak ada suaranya, sayang banget. Rani mau bacain dulu WhatsApp yang sudah hadir. Inako, terima kasih banyak sudah mendengarkan Kota FM. dari Kakak Zainal Kalimas Baru, titip salamnya buat Cak JP. Dari Mbah Zainal, Mas Solikin, ada juga Samsul Hadi dan Putri Widayanti, lagunya Luka Yang Patah dari Mansyur S. Miss Ika, syahdu banget. I want to tetap setia, live nyanyinya boleh dong. For you Miss, sehat dan rezekinya berlimpah. Doa yang sama juga untuk Miss Ika di Jalan Gresikan ya. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, sadu banget. Assalamualaikum banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Piye marani sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Hah, kenapa?
3: Lah iya wong-wong iki padha kedo ta nelebane-lebo ae
0: opo. Lah iya, penyiar wis halo, ngono are padahal.
3: Kedo ta paling sing
0: padot. Terus sama ini lho, teman-teman kalau telepon itu lek cedek radio, akhirnya kan tarung sinyal antara sinyal gelombang frekuensinya sama sinyal HP-nya gitu loh.
3: Jadi mana di HP lah puru,
0: iya, tapi kadang-kadang ya ngapunten ada yang nggak percaya di HP gitu loh. Jadi gak lego. Betul. Jadinya akhirnya bingung sendiri nyautin di suara nih ngono.
3: Iya loh barani, lagi berumur di radio.
0: Iya, jadi kan memang akan feedback gitu, bandul.
3: Iya, terus kok delay ngenteni.
0: Betul sekali. Nah, iki lek wis mlebu iki, wong Surabaya Barat. Cak Sur. Cak Neng. Iki lho didisi Cak Rembo iki.
3: Cak Sur menganti Gresik.
0: Nah, yo ono Cak Sesalehu juga sing darah barat iku. Tapi insya Allah iki Cak Rembo sehat ya.
3: Alhamdulillah Mbak Rani.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi sampean puterno lagu Mengapa Satu Mbak Rani.
0: Mengapa Satu.
3: Ya Evita Mala iso ta metu.
0: Evita Mala saged sik tak cenduke wong.
3: Telepono gak moro.
0: Lah yuk Evi. Klo, dikon nyanyi sampean.
3: Mengapa iso nyanyi sampean? Aku lho gak tau ngomong sampean nyanyi.
0: Mengapa? Sing mengap sik, mengapa aku memuja?
3: Yo nek gele ya.
0: Mengapa aku memujanya? Mengapa iku? Sing iku.
3: Iya,
0: nggih.
3: Alhamdulillah. Aku gak tahu request nang sampean kok gak sawer.
0: Heeh, insyaallah.
3: Yo sawer kulkas mesin cuci dipasangin.
0: Insyaallah, wes iki tak siapno iki. Mengapa apakah aku bersalah apabila itu ya?
3: Ya, betul.
0: Oke. Monggo ini salamnya.
3: Buat nang ujang cari sambi kerep. Casur ya samsuri ke braon Cak Ali. Pak Rusdi, Pak Toto, terus Bang Uco.
0: Nge, untuk siapa lagi?
3: Cak Zainal Perak. Terus Cak Satrio Basuki, Pak Po, Gedang, Cak Afid, Pak Kasian. Terus Cak Kadir Sate, Koko Heri, Cak Miskan, Cak Jipi. Terus Pak Sugeng. Beserta Bunda Nurul dan Pasar. Bang Eros, Mas Rizal. Terus Mas Aditya, Cak Heru. Mas Samsul Hadi, Cak Boneng. Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha. Oma Mami, Mbak Diam Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji. Mbak Yanti, Mbak Ikan Gersian. Mbak Widya, Mbak Putih. Terus Mbak Aprilia Meduro, Kiki Aini, Bunda Selamat, Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nurwis, dan semuanya.
0: Dan semuanya, iya.
3: Buat Mbak Rani, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Terima kasih,
3: Mbak Rani.
0: Selamat
3: hati-hati, ya.
0: Terima kasih, Cak Rembo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dendang Surabaya.
4: Selamat malam Mbak Rani.
0: Selamat malam.
4: Surabaya sahdu bareng.
0: Wah ini tak celuk iwang Surabaya Barat mampir maning itu kok sambil kerep iki. Alhamdulillah ini.
4: Apa yang Mbak Rani?
0: Gye, yo nopo kabare?
4: Sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah Pangestu sehat, Cak Dole sehat, lancar ini hari ini. Iya. Apa meneng wis disambangi wong-wong iki mang, termasuk warga Bangkingan mari ngono nyusul. Warga Sambi Kerep iki tambah semangat aku siarane.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jenengan juga sehat sekeluarga ya?
4: Alhamdulillah Mbak Rani. Habis pulang kampung ke Pasuruan.
0: Oh, habis pulang kampung ke Pasuruan.
4: Iya. Iya, ini adik lahiran Mbak Rani.
0: Oh, Masya Allah, lancar nggih.
4: Alhamdulillah anu operasi sesar Mbak Rani.
0: Nggih. Tapi insya Allah semoga sehat bayi dan ibunya sampai nanti proses recovery sembuh ya.
4: Iya, alhamdulillah. Amin. Dapat ponakan cewek.
0: Cewek apa cowok?
4: Cewek.
0: Oh, dah. Geng. Nah, iki aku sampai melok guyur ya iki. Cewek. Ini malam hari ini mau diputerin lagu apa ini?
4: Eh, ini loh Mbak Rani minta lagunya itu apa, Mansur S yang apa, 2 Mbak Rani.
0: Mansur S 2, ada lagunya, yeah. Sudah tak siapkan ini. Salamnya buat siapa ini Cak Tole?
4: Salamnya buat istri tercinta yang lagi istirahat, capek siaran kerja, istirahat saja.
0: Ya.
4: Terus buat sobat apa Kota FM semua, salam kenal dari Cak Tole Sambi Kerep.
0: Nggih.
4: Ya, buat Mbak Raninya sehat selalu.
0: Amin.
4: Semoga lancar rezekinya.
0: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
4: Ya. Makasih Mbak Rani.
0: Sama-sama Cak Tole, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Tole, salamnya buat istri tercinta katanya. Alah rek. Cek romantis ya ngono iku. Sebelum Rani haturkan beberapa lagu yang udah Rani siapkan ya Sobat Kota, ada jeda komersial break dulu yang mau lewat.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Dendang Surabaya, syahdu banget. Sabar dulu sobat kota, dua-duanya. Aku juga udah pengen ya dengerin lagu dari Mansyur S22, tapi ada yang mau lewat. Opo iku? Iya iki mang sing di request DC. Ada salah satu lagu ini juga dipopulerkan oleh Evi Tamala dan juga Rana Rani, judulnya Mengapa. Semoga berkenan untuk Anda, yuk kita dengerin bareng-bareng live version dari Rani.

lagu yang pernah populer di tahun 90-an Sobat Kota. Mengapa itu ada banyak, ada mengapa satu ini, mengapa dua, mengapa tiga. Rejo buat Cak Rimbo, ada juga Mas Aditya, Cak Tole sambil gerep. Ada juga Mang Ujang, selamat malam, Mbak Putri Widayanti, Mas Agung dari Kalisantri Inako, dan juga Aditya Maesa. Cak Zainal, Miss Ika,

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Ada beberapa request lagu seperti Biduk Kasih. Ini request dari Mbak Putri Widayanti di malam hari ini yang juga ikutan gabung dari kawasan Tretes Pasuruan. Ke pasar membeli bunga melati, pulangnya mampir membeli jamu. Bunda Lili Margomulyo sedang mencari mantu sejati. Kesempatan Mbak Rani siapa tahu jadi menantu. Salamnya untuk Cak Sugianto Rembo, Bangkingan, Pak Sugeng Denpasar dan Bunda Nurul, Mas Hari Sambikere, Pak Wahid Penjaringan, Pak Jono Tamrin dari Gresik, Cak Miskan Kebraun dan Cak Rizal Pratama. Sama-sama Mbak Putri, terima kasih banyak. Berkeping-keping sudah Rani siapkan ini request dari Mang Ujang, lagu dari Eri Susan terbaru ya. Salamnya buat Cak Rembo, Samsul Hadi dan Putri, Aditya Mahesa, Cak Mukim, Cak Sur, Cak Ali, Pak Miskan, Bunda Farha, Ono Mbak Ella, Mas Ardi Dirungkut dan semua teman-teman FKS tanpa terkecuali yang ada di mana-mana. Mas Agung dari Kali Santri request gula-gula. Salamnya buat Putri, Syalala, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarwi, Cak Edo, Bunda Farha, Mas Sugeng, Bang Ucok, Mang Ujang, Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Ika, Miss Ika Gresikan, Cak Kosim, Cak JP, Pak Rofik, Mas Agus, Bunda Fatona, Bli Arjun, Mbak Wiji dan semuanya aja tanpa terkecuali ya, terima kasih. Kemudian juga ada Mas Riono dari Sumber Jati Brawar, Dawar, Blandong, Mojokerto. Salamnya buat istri Uswatun dan anak yang bernama Syahrul dan Kalisa di Kendung Benowo, lagunya Suratan. Pak Wiyoto dari Pandaan, terima kasih sudah WA ya. Salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustinca, Pak Jono, Samsul Hadi, Mbak Mia Ramadhani Sampang, Mbak Toyibi Tanjung Sari. Lagunya Idaman Hati, kemanakah kemana engkau pergi. Satu-satu diturutin. Kali ini salah satu lagu apa aja katanya, tapi dari Rani lagi, ya Allah. Ya wis gak popo, demi sobat kota iki kerasan ngrungokno dendang Surabaya. Aku heran kalian kerasan tarik ngrungokno suaraku. Kok ya kabeh ngomong, aku pesen suarane sampean, aku pesen suarane sampean. Iki suwe-suwe dadi lagu anu dadi program dendang Surabaya bersama Rani lah an lek sing nyanyi aku kabeh ya. Tapi saya batasin ya, Rani nyanyi 3 lagu. Tadi sudah 1, ini sekarang lagu Insan Biasa dari Lesti, spesial dari Mas Solihin yang hadir dari Bangkalan Madura. Lagu apa aja dari Lesti, pokoknya Mbak Rani yang nyanyi. Tak sikat. Tapi tak kayak lagu yang agak melo ya. Gak apa-apa, biar makin syahdu banget.

sehat dan sukses adalah sebuah pilihan. Sudahkah itu menjadi pilihan Anda, Sobat Kota? Halo Surabaya, kami mengundang Sobat Kota untuk hadir dalam Business Opportunity Sharing, sebuah seminar yang membahas kesehatan dan juga peluang bisnis bersama pembicara yang telah memiliki pengalaman dan pencapaian nyata. Jadi bukan sekedar seminar motivasi, sharing langsung bersama motivator. Jadi sharingnya ini langsung bersama motivator Dr. Jess Keim dari USA. Beliau telah berbagi edukasi dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk di berbagai kota di Indonesia, untuk membangun kesehatan yang lebih baik sekaligus membuka peluang menuju kesejahteraan. Hadir yuk Sobat Kota pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di mana nih? Nah, tempatnya di kantor For Life Surabaya, bertempat di gedung Java Indoland Tower 2 lantai 10, Jalan Panglima Sudirman nomor 6668 Surabaya. Ini yang menarik nih Sobat Kota, pendaftaran kehadiran melalui WhatsApp 0819381042. Jadi kosongnya ada 4 kali begitu ya. Jadi sekali lagi untuk pendaftaran kehadiran melalui WhatsApp 0819381000002. Jadi 04 kali 2. Gratis, kuota peserta terbatas, segera daftarkan diri Anda. Kami tunggu kehadiran Sobat Kota ya.

0: Raya pilihannya.
1: Nang di maneng ya, lek gak ono penyiar iki ya dikerjai pendengar. Request lagune lho nadae sing masalah tinggi-tinggi menjulang ke angkasa. Tapi semoga berkenan ya Sobat Kota untuk beberapa lagu yang memang saya nyanyikan live version dari studio di Jalan Citandui 14 Surabaya. Ada Mas Solihin tadi yang request lagunya Lesti, apa aja boleh. Untuk Mbak Putri ditunggu, Biduk Kasih nih sudah siap untuk diputarkan di ruang dengar Anda. Selamat malam teman-teman, apa kabar Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Ada Mas Samsul Hadi juga. Pantunane pulang kerja badan terasa lelah sampai rumah anak istri minta cerita. Kalau capek jangan langsung marah. Putar Dendang Surabaya langsung lupa cicilan sementara. Lupa ya mek sementara ya Mas Samsul ya. Request lagunya Pantun Cinta. Salamnya buat Pak Wiyoto Pandaan, Mang Ujang, Andriani Yunus, ada Koko Zainal Kalimas juga yang masih mendengarkan, Abah Toyibi, Bunda Lili Margo Mulyo, Abi Roy dan Bunda Eli Agustinco. Makasih Mbak Rani KDI jare. Ai coy, makasih Mas Samsul ya, ditunggu lagunya. Ada Jakarta Utara hadir dari Mas Hartono. Kemudian Mama Kori dari Medan Sumatera Utara, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih untuk hadirnya. Lisa Ambiar, salam kenal dari tukang ojol Embong Malang jarene. Halo, salam kenal cantik. Apa kabar Mbak Lisa Ambiar? Sehat selalu ya. Ada juga Aji Putu Brengos ini. Mas Aji Putu Brengos. Kopi hitam kupu-kupu hadirkan ya bersama Batur Pelabuhan, fans dari Kota Gilimanuk. Dari Banyuwangi, Jenggiratangi. Iya, ditunggu lagunya. Terima kasih banyak ya teman-teman dari Banyuwangi. Yang lainnya yuk. Vera Kumala Gestro juga masih hadir. Selamat malam. Lagunya Teras Biru boleh ya. Dari Kayan Kidul Kediri Utara menyapa Senario Randy, terus juga ada PCX Love You Too. Terus juga ada Mas Misbah dari Purbalingga. Reni Rentina tak ketinggalan dari Medan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih selalu menemani ya dari Medan. Reni Rentina. Namanya hampir sama, Rani dan Reni. Unang Boy, Dendang Surabaya hadir mat malam. Salam untuk dulur-dulur FKS, semoga sehat. Barokah panjang umur lancar rezeki lo. Ya apa? Ini hadir dari Bang Unang Boy, Gang Texas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bapaknya Bad Boy Priok 2010 katanya. Dadok Maron, Ayahanda Bilkis, Matt Malum juga tuh kiran hadir merapat dari Jogja. Ratno Winarko, selamat malam. Sony Anderson juga hadir, tembangnya selalu rindu. Nova hadir aja, oke thank you. Mas Aditya Mahesa, salami GKB cari nih. Mangke putus. Mulyati dari Ngasinan, apa kabar? Waalaikumsalam. Mas Irul dari Banda Soleh Koko Bangkalan Madura juga ikutan merapat dari Facebook. Medan dari Tumium Virgo. Med malam Bojonegoro juga ada Mas Imanku. Terima kasih Bobo. Briti Kembaren dari Altamora Medan City ikutan absen aja. Terus Ripto Swasono dari Pakal juga, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Mas Saat Budiono, selamat malam hadir dari Kedung Anyar Surabaya, lagi cerah malam hari ini. Cerah selalu ya. Ya, suaranya Mbak Rani Justice hari ini. Ada Miss Ika, please Miss. Ayo lagunya, iya ditunggu. Habis ini Miss Ika. Kalau begitu lanjut dulu. Salah satu request ini, aku juga suka lagunya ini. Dari Eri Susan bersama Maxi Music dengan aransemen dangdut original yang cukup kental. Berkeping-keping, Eri Susan.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor, di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Welcome back Dendang Surabaya, mengajak Sobat Kota untuk naik on air. Monggo. Kali ini Rani memberikan invitation kembali untuk Anda yang pengen gabungan. Arek ngene, Jo. Ganteng lho jarene. Oh, Bunda Ani Bohai, selamat malam. Ada juga Mang Ujang, terima kasih sama-sama. Mbak Toyibi dari Tanjung Sari. Gak request lagu wes, pokoknya salam-salam aja katanya Mbak Toyibi. Salamnya buat Mia Apsari dan Rini yang ada di Bandung. Mama Eli Agustin C. Sukodono Putri dan Samsul Tretes Ami Wibowo Bandung, Pak Jono Gresik dan Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Halo, selamat malam Dendang. Oke. Ini sudah dipencet tapi terputus. Monggo naik lagi ya Sobat Kota. Kemudian opo iki sih? Wes ora oleh live karo bose ta Mas Irsyad. No, ya opo sih? Hey, Pak Deali. Iki duduk jalure Pak Deali iki kat wingi kok protes saya tak kok Irsyad live iki lho. Monggo chat sama Irsyad sendiri Pak De, ini programnya Dendang Surabaya. Ba wes tak woco. Jadi beda ya Sobat Kota, kalau misalnya dari akun penyiarnya live dan juga mengajak Sobat Kota untuk bisa request Dendang Surabaya juga enggak apa-apa. Tapi memang yang lagi siaran ini Rani kok tak kok Irsyad atau piye atau Pak Deali ki. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, sahdu banget.
0: Selamat malam, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Rahma ya?
0: Dari Rani hari ini.
1: Mbak Rani.
0: Iya,
1: apa kabar Mbak Rani?
0: Baik, ini Umi Latifah.
1: Iya.
0: Apa kabar Umi Latifah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu, iya. Semoga lancar terus aktivitasnya ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Iya, request lagu, Mbak.
0: Lagu apa itu?
1: Dari Mansur ya.
0: Judulnya?
1: Luka yang parah.
0: Oh, luka yang parah tadi sudah terputar, luka yang parah.
1: Oh, sudah terputar.
0: Ya. Jam 8 lebih 4 dan 8.
1: Dari Megi aja.
0: Yang mana judulnya?
1: Aku Semut Merah.
0: Semut Merah.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa ini Umi Latifah?
1: Salamnya buat Mbak Rani, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Salam kompakan tanpa terkecuali Surabaya Madura. Lagunya Tak Tunggu Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi Latifah dari Bangkalan Madura. Lagunya Aku Semut Merah ini lama juga gak terdengar ya di ruang dengar Anda Sobat Kota. Inako, terima kasih masih dengarkan. Terima kasih juga ada Bunda Ani Bohai tadi juga dan Pak Suyanto ya. Neng Rara, waalaikumsalam Neng Rara. Menyapa selamat malam Mbak Rani Nge, ada Pak Wiyoto, Camat Prada, Pak Po, Mama Elia Gosincem, ya Ramadhani, ono Umi Tretes, Bunda Mimi, Bunda Sutiah dan Sutirah Diandra Tiwi Juragan Dawet. Terima kasih banyak. Mama Eli Agustinca juga hadir malam hari ini dari Pekarungan Sukodono ya. Titip salamnya gaya Pak Wiyoto, Mbak Toibi, Pak Jono Gresik, Mia Apsari, Amimi Bowo, Abi Roy, Syamsul Hadi, Rini Bandung, Ning Rara Sidoarjo, Bunda Farha, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Harapan dari saya mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Lebih-lebih Neng Raninya ya, sehat keluarga.
0: Amin. Ini dari Mas Rohim kah?
2: Sanes.
0: Dari mana? Ini aku agak panggil.
2: Mbak Zainal, Bangkalan Madura.
0: Oh, alhamdulillah dari Mbak Zainal. Ya apa iki kabarnya ini Mbak Zainal?
2: Alhamdulillah
0: api-api
2: wae.
0: Api-api wae.
2: Dan negraninya demikian juga ya.
0: Alhamdulillah baik semua.
2: Tulano waras kuat. Keluarga.
0: Amin.
2: Angone mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Amin. Kalau sudah yeah. Sehat kan enak maem sembarang ya Mbak Zainal ya.
2: Oh iya kecuali waktu jangan.
0: Ojo toh, engkok kesurupan aku.
2: Heeh. tapi bisa dimakan cuma kecuali itu. Bubur yang namanya bubur tapi keras tapi tetap bubur ya bisa aja dimakan.
0: Mau disiapin?
2: Kenapa?
0: Mau disiapin lagu apa ini Mbak Zainal?
2: Mau disiapin apa disuapin?
0: Nah, kalau disuapin sayangnya jauhan ini ya. Lagu apa ini?
2: Aku pingin Sanjungan Jiwa ya.
0: Sanjungan Jiwa ada. Lagunya ya, sudah ya. Siap ini.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa ini Mbak Zainal?
2: Salamnya Kagem Sing Tas Nudoni Sopo iku.
0: Niki mang ono Umi Latifa dari Bangkalan.
2: Sing Glosor iso mlebu ndak itu?
0: Tadi cuman WhatsApp iki sing Glosor, gak kebagian telepon.
2: Glosor, mudah-mudahan Glosor iki kebablas iso
0: tangi iku. Iya.
2: Jadi itu yang di Bangkalan yang monitor tentunya salamnya semuanya.
0: Ya.
2: Ini aku ada di kota XM dul. Ayo ngomong nang konco-konco lho.
0: Ayo.
2: Kayak nomornya cek nih melebu kabeh.
0: Cek nih melebu kabeh ya.
2: Gantian cok melebu bareng ya itu.
0: Satu-satu baru bisa.
2: Untuk yang di Surabaya kayak kemarin itu kapanan itu ada juragannya tahu ya. Itu jagan tahu. Mudah-mudahan laris manis.
0: Amin. Semoga laris manis.
2: Ini pitulas, rek. Aku lebih lagi nyucuk.
0: Untuk siapa lagi?
2: Tahu telas. Duwe ngelompo.
0: Duwe ngelompo.
2: Ya, untuk semuanya, Mbak Rani.
0: Iya.
2: Yang belum kenal.
0: Siap.
2: Salam kenal, yang sudah kenal mudah-mudahan tambah akrab.
0: Amin.
2: Tapan tambah akrab di udara ada apa-apa.
0: Amin.
2: Ayo tanpa mengurangi rasa hormat khusus untuk Kota SM mudah-mudahan tambah eksis dan mudah-mudahan lagi tambah acaranya yang
0: Amin.
2: Makin seru dan makin sahdu dulu.
0: Amin.
2: Jowes, cukup beres kayak ngeliwat. Ojo tumpeng jeke nang panci nih.
0: Asik.
2: Kak juga mau waras selamat.
0: Amin.
2: Muka-muka kakak rezeki ini. Amin.
0: Amin.
2: Habis langsung pamit turun. Salam sehat untuk semuanya.
0: Nge.
2: Nek lianin jelosan, aku tak melosot. Alon.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku sendal nang pasar Keputren. Matur nuwun Mbak Zainal. Sudah gabungan. Ayo, kadang ono sing protes. Lah pose kok dadi parian yo gak popo ta. Biar dendang Surabaya gak kaku.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
3: Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang selalu mendengarkan Ren ya. Ada Miss Ika di Jalan Gersikan, Inako, Mang Ujang, Cak Zainal, Mbak Toyibi juga. Pak Ade Ali Imron, terima kasih Pak Ade. Ada Dadok Maron juga, Aditya Maesa, Mas Agung dari Kalisantri. Mas Wahid, thank you yang sudah WhatsApp ya. Kemudian juga ada Sobat Kota yang lain menunggu dari Facebook Kota FM Surabaya. Reni mau bacain dulu lagi. Ada siapa aja, banyak banget. Salah satunya juga terima kasih untuk Widya yang hadir dari Pasuruan. Ke Gubeng Klingsingan naik mobil, mampir sebentar beli es cil. Om Rizal selalu kelabu, auranya stabil. Begitu ditanya traktir langsung mau dengilang auto kecil. Lagunya tunggu repeat, semoga nanti bisa ya. Kemudian saya sapa juga, ini ada Sang Tuketut dari Gianyar, Bali, terima kasih. Masih merapat dari Denpasar, Gunggus, selamat malam Gunggus. Sehat selalu ya, becek-becek. Ainul dari Karang Tembok, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Stobat Langka, Sumatera Utara, Dumayanti juga gak ketinggalan. Nova, selamat malam, cantik. Mas Rudi Agung, terima kasih Mas Rudi Agung sudah hadir malam hari ini juga. Mas Saad Budiono ini juga, Abah Waisel dari Gianyar, Bali. Bobo, terima kasih. Kau Semiler dari NTT juga hadir. Terima kasih Berita Kembaren yang sudah mengirimkan apa iki? Stiker-stiker lucunya ya Sobat Kota ya. Lanjut, ada lagu dari Maggie Z. Ini dia, Aku Semut Merah.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Sobat Kota, ada pertanyaan ini ya dari Pak Ade Ali Imron mengenai kenapa kok enggak live Irsyad ngono.

Saya bolehkan untuk live TikTok dari akun pribadinya masing-masing, asal tidak mengganggu jalannya siaran on air di Kota FM, karena ini adalah hal yang berbeda, Pak D. Jadi kalau siaran live TikTok ya siaran sendiri, maksudnya itu tidak masuk bagian dari on airnya Kota FM, seperti itu. Jadi ketika Irsyad tidak siaran di sini ya jangan ditanyakan, Irsyad sedang istirahat di rumahnya, begitu. Begitupun teman-teman yang lain. Insya Allah, siapa tahu bulan depan Kota FM sudah mulai live streaming dari TikTok melalui akun Kota FM-nya. Jadi bukan dari akun masing-masing pribadinya. Jadi sekali lagi untuk Sobat Kota, untuk live TikTok dari akun pribadi masing-masing penyiar itu hak dan kemauan penyiarnya sendiri. Itu belum bagian kewajiban dari Radio Kota FM. Saya pun juga tidak menyuruh mereka live TikTok selalu. Jadi tiap penyiar boleh saja live TikTok dari akun pribadi, asal tidak mengganggu jalannya siaran on air Kota FM. Karena jika Anda ingin gabungan di program Kota FM, yang pasti pertama Anda wajib untuk telpon di jalur interaksi WhatsApp atau meramaikan Facebook. Jadi kalau misalnya mau request, jalurnya masih di situ ya, bukan melalui live TikTok dari akun pribadi masing-masing penyiar. Tapi kalau penyiarnya mengajak Anda untuk request dari akun pribadi masing-masing, berarti rezekinya Anda. Begitu ya Sobat Kota ya. Rani, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Dendang Surabaya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Jika berkenan, mohon maaf untuk salah sikap dan lisan Rani saat bersiaran. Semoga berkenan ya, dan jawaban Rani bisa mengedukasi dan juga sudah nggak bertanya-tanya lagi. Doain aja, bulan depan Kota FM bisa live TikTok dari akun official. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan Rani di Dendang Surabaya hari berikutnya. See you, bye-bye.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Wayae, wayae, adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng talu tolor. Alhamdulillah ya, ketemu manek lolor, tolor. Ketemu manek ngene caning campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki tambane teko nggih. Ya wis ndang pinarak ya, ndang gabuk duduk manis ya. Karo disambi apa seruputane apa ngono ya, nggih. Dikancani tarining tias ngantos mangke jam 11. Mangga.

0: Luar-luar mas, si juga tak faham. Dangdutnya Surabaya, sukang talus doyo dulur-dulur. Wonten pun dikemana gaya pun dimanapun jenengan berada. Mugi-mugi sami sehat ya kabarnya. Gitu, sehat doyo, seger waras. Alhamdulillah, tambah seger ya mestinya ya. Apakah cak seger di ya. Ini yang seger di ini. Apa iki rezekine ae ya kan dompete segerdu amin ya. Inggih matur sangat dulur-dulur ingkang sampun winarak tansah setya tu kalian Caning. Teman-teman sampun siap nika. Caning.
1: Hello.
0: Caning.
1: Sugeng dalu.
0: Caning, sugeng dalu.
1: Caning.
0: Ayo. Ayo. Ayo Kak Tiapalne ayo.
1: Cak Ning, campur sari.
0: Pakai nilai 5 lho. Kota FM. Kota FM endi? Ya iya, nggih kota FM to, Mbak.
1: Wis tuwe lupa.
0: Mosok ngene wis tuwe rek, sik enom ngene.
1: Terus sampean kan dani tak perlu. Makane nek ngukur jok menek.
0: Heeh.
1: Terus seret sampe mlaku. Kok menek iki umurku wis tuwe. Heeh. Cinta monyet masih berlaku. Satu banget. Selamat malam, Mbak.
0: Nggih, sugeng dalu, Mbak.
1: Lali mana iki, Mbak? Mbak sopo ya.
0: Alah ya mbok, mbak sopo lah ngono ya. Sembarang. Wis sembarang wis ngono mbak sopo ngono lho, Mbak?
1: Jok. Seneni mbek sing iki jok jeneng.
0: Lah apa seneni? Sing dhewe jeneng aku. Sing dhewe jeneng aku kok.
1: Aku. Sampeyan lho, Mbak.
0: Lah sopo? Aku sopo ya?
1: Tenan lali lho, kok iso lali.
0: Bendino mantau kok lali to, Mbak. Aku kok dilupakan toh, Mbak?
1: Selalu di hatiku, cuma malam ini Mbak. Kebetulan
0: lah. Selalu di hatiku kok malam ini lupa. Gak aku Mbak Zainal ngono. Aku dilalek no.
1: Duh, siapa ya?
0: Ayo, siapa ya?
1: Wis sudah disebut. Mari ini Rio Yoi.
0: Iya wis.
1: Ya wis lah popo.
0: Apa nanti penasaran?
1: Harapan dari Mbak Zainal mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lebih-lebih Mbak E sing tak cak ngomong iki.
0: Lali tenang.
1: Mudah-mudahan tetap sehat
0: amin.
1: Keluarga.
0: Amin. Ya,
1: putra-putrani.
0: Amin.
1: Bune, bapak, ibu, sak tonggone. Sampai sangon-angon ini tak juga nyawalah.
0: Amin. Iya Mbak juga nge, sehat ya Mbak.
1: Ya.
0: Mbak Zainal, aku lo gak lali karo Mbak Zainal.
1: Tenang lho, saya ini lali banget. Padahal.
0: Nek saya ini kok tak tuduhi kok, kapan melebu mana kok lali mana.
1: Kita tak catat, aku tak cet. Tak catat, tak cet yang lawang.
0: Catat yang gede lo ya, tempel no tembok.
1: Mbak Naya,
0: terus?
1: Masih cok, sampean duit.
0: Sopo ayo penyiar kota.
1: Sopo iku iso lali aku.
0: Penyiar kota sopo ayo. Sing metu.
1: Enggak tenang lali. Mari tak catet jenis hilang lek.
0: Nyatetin nang kertas, enggak nyatet di hati sih.
1: Loh, mari tak catet.
0: Kan nyatetnya harus di hati dan pikiran toh, Mbak.
1: Kak eling-eling, pokoknya eling-eling kok kesuwen iki.
0: Tari Mbak, tari ning tias. Tari ning tias.
1: Tari ning tias. Tutuk tari ning halaman kan ndak kan?
0: Kok lali maneh lho nek dikonokno.
1: Enggak
0: tari.
1: Tari. Untung gue kowe nek sing jenenge tari wedono, tari lanang ngono. Sak mbambae ono sing jenenge tari.
0: Lah ngono kok lali karo aku.
1: Lah mangkane. Ya wis ngapunten sepurane.
0: Nggih, mboten apa-apa.
1: Wong keseletan kan ya. Suarane.
0: Sudah, saya itu sudah biasa dilupakan kok, Mbah.
1: Tak, jangan gitu. Boleh okay. Merendahkan diri, tapi hati tetap besar.
0: Rendah hati, Mbah, bukan rendah diri, rendah hati.
1: Jangan.
0: Loh, rendah hati kan rendah harus, hati, Mbah.
1: Boleh, tapi iya. Jangan tinggi hati.
0: Oh iya, enggak boleh kalau apa. Tinggi hati.
1: Iya. Tapi enggak apa-apa kalau tinggi itu.
0: Wes mentok.
1: Enggak usah anu.
0: Nggih, Mbah, makasih nggih.
1: Iya lah. Kalau apa ya? Minta lagu ya.
0: Apa requestnya?
1: Wes lagune gampang-gampang ae. Undi-undi di lubung semut itu. Iya, mirip iku. Ini bu rondo dadapan nih barang itu lho, Pak.
0: Oke.
1: Lepai boleh judul lu berapa ya.
0: Ya.
1: Ya, wes pokok itu-itu dah. Biar tidak terlalu lama. Untuk barang ini, siap-siap walafiat. Salam sehat untuk semuanya. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit turun ya. Okay. Salam sehat untuk semuanya yang kenal juga yang belum kenal. Tuh Barani matur suwun.
0: Mbak Rani mana?
1: Oke.
0: Ya.
1: Apa mengurangi rasa hormat yang mudah-mudahan tuh SM tambah sukses, tambah eksis dan mudah-mudahan
0: amin.
1: Akan menambah acaranya yang lebih seru dan sahdu lagi.
0: Amin.
1: Gitu. Yuk pamit turun.
0: Monggo.
1: Ngelosot alon-alon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangke dilanjut malih tulur nggih. Monggo.

0: Retno Sekartaji garwaku sing dak tersenani
1: wis gak ditopo gak dijuru.

Sobat Kota, sehat dan sukses adalah sebuah pilihan. Sudahkah itu menjadi pilihan Anda? Halo Surabaya, kami mengundang Sobat Kota untuk hadir dalam Business Opportunity Sharing, sebuah seminar yang membahas kesehatan dan peluang bisnis bersama pembicara yang telah memiliki pengalaman dan pencapaian nyata. Bukan sekedar seminar motivasi. Sharing langsung bersama motivator Dr. Jess Kim, USA. Beliau telah berbagi edukasi dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk di berbagai kota di Indonesia, untuk membangun kesehatan yang lebih baik, sekaligus membuka peluang menuju kesejahteraan. Pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di kantor For Life Surabaya, Gedung Capa Indoland Tower 2, lantai 10, Jalan Panglima Sudirman nomor 66-68 Surabaya. Untuk pendaftaran kehadiran melalui WhatsApp 081-938-104x2. Gratis ya, kuota peserta terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda. Kami tunggu kehadiran Sobat Kota ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Walau-walau kok masih juga Kota FM dan dunia Surabaya. Matur nuwun sangat dolor ya. Apa iki mau kalah ya. Es gak apa-apa kalah tapi untuk menang ya. Lah iya ya apa? Pancen iku tuh semangat masa kalah tapi tetap bangkit ngono lho ya. Harus punya semangat lagi untuk bangkit ya. Aja sampai terpuruk ya. Aja sampai apa iki jenenge wis kalah terus mari ngono tidak berusaha ya. Ya tetap berusaha gitu. Harus bangkit lagi sampai semaksimal mungkin ya, segala daya upaya di apa iki upayakan ya. Semaksimal mungkin waktu kiat nopol ya notok jedok. Lah iya. Tahu terputus Cak Ning. Sudah masuk Cak Ning.
1: Campur sari goblok gendeng kok TFM yo iki yo iki ning mari bayune kuwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira
1: mulai.
0: Kok gak ono opone suarane tibake ancang-ancang arep cam ngono. Ancang-ancang sik mau. Pasang kuda-kuda.
1: Nggih, mari ngene mantun ngenten
0: to. Apa pakaian ta? Pakaian. Oh iya, kan ngene terus luwe to. Cam ngene ku luwe gara luwe ajane.
1: Nggih, tenagae kan gede.
0: Iya.
1: Nanti kuda-kuda iki kan golek gak tepat kuda-kudae robo ning.
0: Iya. Iso e alasan yo, luwe ge alasan luwe. Pun siap ta miayame niku.
1: Tau tek ning.
0: Oh, tau.
1: Mutu ae belenger nih.
0: Alah ya, ya, ya, wis gak apa-apa. Alhamdulillah yo. Apa iki jenenge? Nek seneng langge, nek seneng maem, aku jenenge sehat ya, tondone sehat, awak iku ngono lho.
1: Wong teng rumah sakit ta ditakoni, makanya sudah enak.
0: Iya.
1: Sudah boleh pulang.
0: Tenang. Iya. Mangga, tebangin apa?
1: Kembange niku mawon, kembang pamungkas ning.
0: Kembang
1: pamungkas, kembang pungkasan.
0: Alah-alah, piye ta? Seiling-ilingen tak tek kaya iki, gak sabar iki.
1: Kembang pungkasan ning Banyuwangian mawon.
0: Selak mambu angin iki tau teke.
1: Oh, anu ning nopo kasih kula buntel ya, kula karet.
0: Makanya itu justru tibun langit justru dibuntel nih ku pak kemeringet nih ku enggak kemeringet
1: gue mau teneng mau gilu ayo kemeringet ada nih
0: ayo diadep lo kipas angin saja nih ngono lo iya kan
1: ya
0: dikeruk kopi bungkus ngono ya apa gak kemeringet wong sumu sumu ya mau
1: nopo dia ngara nih tambar nih. Bubure kae nak tambar.
0: Oh, ngono ta.
1: Nggih.
0: Mangga salam.
1: Ya salam ning dalem mangujan. Damel mangujan kok dalem. Damel mangujan cari kasur gak samsuri ke Braun Pak Rusdi. Kaido bangun to Pak Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin Drosor.
0: Ya.
1: Cak Jainal Perak.
0: Ya.
1: Pak Jainal Perak terus Pak Jainal Kedura niku wau nggih.
0: Mbah Jainal, Mbah.
1: Mbah Jainal nggih.
0: Gawe Mbah, Mbah mawon.
1: Oh, Mbah. Mm-mm. Oh, Mbah Jainal. Yeah. Salam kenal Mbah Jainal.
0: Niki Pak Gianto asmane nggih, sampun kesepen lho, Mbah. Aku mau lali jeneng kula dilalekno Mbah Jainal.
1: Oh, dilalekno.
0: Ya, niki Pak Gianto Mbah Jainal.
1: Nggih, umur tuwa biasane.
0: Oh, sik enom wae, sik enom.
1: Nggih, tapi biasane nang lanang niku, teng lanang niku lali lek nang wedok.
0: Kuwi iki malah kualik. Lah iya kok malah kualik ya?
1: Ya ora nang. Dipirangen nggih yo napa.
0: Lah iya, heeh. Mbah Jainal iku angel. Lanjut.
1: Kang Satria Basuki Pak Mugedang. Yo. Pak Kasian terus.
0: Terus.
1: Kang Kadir Sati. Abah Kosi. Koko Eri Cak Miskan Cak Jipi Pak Sugeng Batu serta Bunda Mirinya dan Pak Sat. Pak Nero. Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Gatuh, Kak Samsul, Kak Koneng, Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farhal, Mama Mami, Mbak Demrati, Mbak Aini, Mbak.
0: Lanjut. Yo. Loh, nanti wangi.
1: Loh, lah sama kok waduh ini tentu bisa mas lu, lah kena jeding ya.
0: Kak Sambi, kora-kora.
1: Itu kok ngomong jeding.
0: Kak Sambi, kora-kora.
1: Nggih sing resi, berarti aku
0: pecah. Iya to.
1: Bali dia,
0: ora saiki serba plastik kok.
1: Mbak Aprilia,
0: sekarang
1: Maduro.
0: Itu kan semuanya itu serba plastik ya, apa-apa. Jadi praktis, gak gampang pecah ngono loh. Dibawa kemana-mana pun, digowo rekreasi
1: Mbak
0: ya,
1: Kati,
0: sango masakan, dimakan di tempat sana, di tempat wisata.
1: Itu
0: kan ya, tapi ini gak gampang pecah. Enak, enteng, ngono nek plastik, iya kan?
1: Apa ini?
0: Apa Pak Gianto, Pak Gianto? Iku lho tahu teke sawi awe iku lho.
1: Wah, pone ini. Wah, payah zaman.
0: Duwe tenan mari ngene.
1: Iku yo mawon seduluran dalawase dan menentari saya selalu nggih.
0: Amin.
1: Dimudahkan rezeki. Engke nek mantu ada ati nggih. Nek numpak motor muncul-culan.
0: Oh, nggih culculan, Pak. Karo ngadeg bareng kok. Akrobat pokoknya aku kuduan.
1: Pun gue gocanan iku.
0: Boten, boten gocekan kula.
1: Depun lagi baca lagi boleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Gianto. Ah, Pak Gianto, Pak Gianto langsung buka tahu tek iki mau ya. Caning. Sudah masuk?
2: Sudah sehari.
0: Iya.
2: Lagi nih.
0: Yes.
2: Ya iki, ya iki.
0: Iya. Iki lho.
2: Iki lho Mbak Tari Ayu.
0: Mbak Ika yang cantik.
2: Iki lho Mbak Tari manis. Dalam Mbak Dari.
0: Dalam. Dalam Mbak Ika.
2: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ika juga sehat ya.
2: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Senang dengernya ya. Oke.
2: Okay, itu tadi lo Cak Gianto. Oh, po Cak Gianto. Ah,
0: iya.
2: Cak Gianto.
0: Iya, po Cak Gianto. Selalu we wong yang mau. Tahu tak ke sawi-awi.
2: Mbak Tari juga apa Mbak Tari? Mbak Tari.
0: Apa Mbak Ika? Mbak Ika. Mau dikasih apa?
2: Tadi kangen sama Mbak Tari itu.
0: Kangen sama aku? Apa itu? Kangen pokoknya ya?
2: Iya.
0: Mbak Mendem kangen?
2: Iya.
0: Lagu wajib. Mendem kangen seruring hatiku. Monggo salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat, tapi nggak boleh jadi tukang parkir dulu ya.
0: Anda itu khusus Pak Gianto.
2: Aku kalau telepon, kalau Mbak Tari bilang udah masuk, biasanya HP-nya langsung jatuh Mbak gitu.
0: Loh, kok bisa jatuh?
2: Nervous aja gitu.
0: Lah iya kan sudah masuk tapi gak ada suaranya jadi. Cak Ning, kok gak ada suaranya?
2: Nanti gak ada, nanti gak denger suaranya Mbak Tari gugup aja, kayak gitu.
0: Oh gitu. Ya, aja kayak Mas Aditya Mbak, Mas Aditya yang ngono jarene grogi jarene. Iya, padahal sebelah balik telepon loh.
2: Salamnya Mbak Cak Gianto, Cak Sen.
0: Iya. Siapa lagi?
2: Abah Nargi ya. DCA ini Mas Liza, Bunda Mami, Mbak Ima, Ibu Yati, Mbak Ima, Mbak Serintil, Mbak Santi, Mbak Rusdi, Mbak Rika Herlina, Mbak Dianto, Mbak Tarinya sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Berlimpah.
0: Amin, sama-sama.
2: Kalau terima kasih Mbak Tari.
0: Terima kasih.
2: Thank you Mbak Tari, thank you.
0: Sama-sama, oke, alright. Mbak Ika saking geresian sudah hadir. Gak gelom tak senggai kayak Pak Gianto mau. Kok HP ini ucul lah ya. Mau gak langsung mohon gak? Apakah dia ingin tuh elfon? Ya. Oh bagi Pak Gianto. Loh, kalau harus dibuka tahu dek. Mbak Ika mau tahu dek ta. Anda gambar tok, tak wakili Pak. Oke, okay, alright, langsung mohon ya, kembang bungkasan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah sahabat kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dolor tak semanten cak neng campur sari kau belok ini kata FM yoiki yoiki yoiki mi dah ngetakan cak neng ge wayah yah menten dalu dalu apa mana hawa neng ya semerawi wing ya ada langsir berdinding macam ni mana isu uno ya bar subuh uno uyu cak lah iya lah cak neng sudah masuk
1: koplo gending kota FM ya iki ya iki ya iki
0: pripun
1: pawartosanipun
0: alhamdulillah saya jenengan pripun om sehat
1: amin ya rabbal alamin
0: alhamdulillah nggih om semoga tak dongane sehat terus jenengan nggih semangat ya
1: semangat
0: Semangat kok karo guyu to.
1: Meski kados napa kawontananipun
0: iya, kudu semangat. Optimis.
1: Berkobar.
0: Optimis ya.

0: 是的，嗯嗯。
1: 那见到本人们来呢，不安，
0: 哼哼，
1: saya yang bu an, oh terlalu semangat harus berkobar.
0: oh iya,
1: Nggih,
0: Geo, pokoknya
1: kula
0: sementing
1: ngaturaken
0: sehat.
1: sugeng dalu kagem ning tari
0: Geo, sugeng dalu.
1: ugi sedaya staf kota FM ugi sedaya dulur-dulur kota FM
0: Nggih.
1: sugeng dalu sugeng napa kenaon
0: Nggih.
1: dumugi pinaringan karahayon
0: Amin.
1: mekaten.
0: Amin. Matur nuwun. Nggih, Om. Dengersaken tembang napa?
1: Sekalipun kula nderek
0: Gabung
1: rencang-rencang
0: mawon, nggih.
1: nggih
0: Inggih.
1: dados
0: Heeh.
1: kabar kinabar ingkang
0: Nggih,
1: sae ingkang
0: nggih.
1: kawula ajeng-ajeng
0: Amin.
1: mekaten
0: Amin,
1: mbak Sari
0: alhamdulillah,
1: ning
0: nggih.
1: pari nggih
0: Nggih, pesan.
1: ning tombak to
0: Alah wis sembarang. Sak senenge nggih, heeh.
1: awakku
0: Nggih, Om.
1: nggih mbak sembarang tante
0: Eh,
1: tante
0: boleh.
1: Sari.
0: Boleh.
1: Okay.
0: Iya.
1: Oke,
0: Sembarang, pokoknya bahagia
1: nggih,
0: dulur-dulur
1: matur
0: nggih,
1: mbah nuwun wekdalipun kula
0: Nggih.
1: ngaturaken menika ngaturaken sugeng karaayon kagem mbak tadi ini pun sugeng
0: Nggih.
1: ngaturaken pakaryan mugi tansah pinaringan karaayon lan sukses
0: Amin, amin, matur nuwun. Nggih.
1: selalu
0: Nggih,
1: mekaten.
0: Om.
1: Mengke nek kundur medal margi mawon nggih ning tari.
0: Buatan kalau menek genteng kok. Buat kuwenteng.
1: Allahu. Sampun bareng.
0: Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Damen Nganjo. Cak Ning. Nggih.
1: Campur sari. Koplo gending.
0: Nggih.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Yo iki, yo iki, yo
0: Yo,
1: iki.
0: yo, yo, yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Niki,
0: wabarakatuh.
1: sampun kepareng melebet to Ning Sari.
0: Boleh, boleh.
1: Alhamdulillah. Kali kula kadang kesupen lho Ning Sari.
0: Inggih, mboten napa-napa lumrah niku wajar nggih, heeh.
1: Nah, kula menika wae ngecenget aku kapan mlebu men aku kapan mlebu kok pas aku wis mari mlebu mlebu meneh lho ngono.
0: Yeah. Sehat, Bunda.
1: Inggih. Sehat Ning Sari nggih.
0: Alhamdulillah
1: Alhamdulillah.
0: sehat.
1: Nggih,
0: Nggih, Bunda.
1: dalem nggih sehat. Mugi-mugi
0: Alhamdulillah.
1: diparingi sing kuwasa sehat walafiat. Tetep
0: Amin.
1: semangat Ning Sari.
0: Nggih.
1: Nggih. Niki
0: Monggo.
1: request kula niki Ning Sari. Ini lah kangen bojo dong nggih, kapanan
0: Nggih.
1: niko.
0: Nggih, saniki kangen sinten?
1: Sak niki niki niki mawon Ning Sari lagune saking anu niki sinten tembang Trisno mawon Ning Sari.
0: Nggih, oke.
1: Trisno kekane
0: Nggih.
1: lambemu niku. Tak enggang
0: Inje.
1: cewek nggih Ning Sari.
0: Inje.
1: Ini kondang mandap sinten Ning Sari.
0: Om Damen.
1: Oh, om om
0: Damen.
1: Om Damin, saking pundi menika wae.
0: Nganjuk.
1: Oh, gini. Om Damin salam pitepangan. Takem ning Yati Randi Tejo. Sing pitepangan menika dalam saanu satu sederekan salam ini pun. Ning iki damel ning iki sinten Ibu Kalista nggih.
0: Nggih.
1: Bunda Kalista, Bunda Slamet, terus Niki, Ibu Sutira, Ibu Fatona, Ibu Rujuk, Ibu Waris, Mas Toto, sampai jumpa Glodak, Sang Kobar Nopo, Gempak, Aba Kosim, di Aba Kosim, Lontan Pundi, menikah sepanjang, di Aba Kosim,
0: Nggih.
1: datang, di Simpan, Pak Deanto, Pak Sugianto Rimbo, Mbak Ika Ngerdian. Ya pun semantan mawon Ning Sari. Sing
0: Inggih.
1: Ning Sari tetap sehat walafiat ini.
0: Amin.
1: Berjalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Wajah Ning Sari sakit ke Mekah Madinah.
0: Amin.
1: Bateng Gelagunipun Kembang Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Ningtari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Bunda Yati. Bunda ini bohai. Oh, langsung goyang lho nek lagu bejuluru ya. Sinten iki Pak Yimunajat, terima kasih hadir dari Cianjur Jawa Barat. Selamat malam, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, semua keluarga menyimak saja. Terima kasih Pak Ayi Munajat Cianjur, hatur nuhun. Cak Ning,
2: sugeng dalu campur sari goblok gendeng yo iki
0: salah nek karo goyang ngene iku langsung karo muter-muter
2: ya karo gosok
0: ya
2: muter-muter
0: lah iya kayak Cinderella
2: ya melantang
0: weh kabeh disambir aja. Sehat Bunda.
2: Alhamdulillah sehat tetep bohai.
0: Asik. Yo.
2: Lalu agak gerus sik retek.
0: Ngono ya. Oke Bunda. Semoga sehat nggih. Sis Yanti sehat.
2: Alhamdulillah, Setiati potong lagi, potong-potong.
0: Oh iya.
2: Bandungnya anyar mana? Anyar mana? Anak sing pink, anak sing abang, anak sing biru.
0: Nek pink lah madani aku, kongko.
2: Nek kembar ngono lo.
0: Iya. Oke, Bunda mau gue tembangin apa?
2: Bengi-bengi ini kayak anak-anak Pak Perahu Layar enak nih.
0: Ngono ta, ya.
2: Ya, cek jingkrak-jingkrak ngono lah, cek ngemeri.
0: Ya, cek lah di jaketan, enang tengah segoro soalnya.
2: Lah, ya. Atau Pak Arab ngelak iwa.
0: Iya.
2: Arab jolo jari ini.
0: Ngono ta, iya. Oke, Bunda, monggo salam kagem.
2: Salame, tadi ada Mang Ujang. Ada Bunda siapa yang barusan masukin tadi?
0: Bunda Yati, Randu Tejo.
2: Oh, Bunda Yati, salam kenal. Dan untuk semuanya yang lagi pantau 88,1 Dangdut Tejo Ropoyo, yes. Khususnya acara malam ini campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki. Spesialnya buat Miss Yanti, yes. Tetap semangat. Buat Ning Tari jaga kesehatan, yes. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ani yo. Sing tambah bayang ge. Lanjut matur nuwun cakung kepe kali santri. Salam kagem bae lambe iki Mas Hari. Sehari pangkat cuya ini wae jurnal tamu apa kosan liwo liyane. Oke ya. Cak Yoko Seni Pertegal, Mbak Putri Dianti Sugeng Dalu. Teratas Pasuruan. Anak Parian tuku sayur penyangkat damen. Pulang-pulang gawe rambutan umur 34 tetep ayu kekinian. Delok diskon langsung check out bojone. Mong iso garuk-garuk. Ayo, gak apa-apa. Pokoknya harus didukung, harus disupport ya. Check out. Ben tambah lancar rezeki ini bagi sang suami yo. Tak dukung nek check out yo. Aku soalnya yo gaene check out. Ya salam cari sel pertama, Cak Aditya, Mang Ujang, Pak Sugeng, Pak Jan Tamrin, cari semikar lancak yang tuh Rembo, okay. Mbak Rika Erlina, Sugeng Dalu bersama F guys, okay, alright, mangkit dilanjut malih. Langsung mohon monggo tembang tresno.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Loh, katanya nangdi?
3: Budal dangdutan lah.
4: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: 101,1 Jakarta FM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sanget dulur-dulur nggih. Tasih setyo ngrantos menika. Matur nuwun. Cak Samsul hati prigen. Ono parikan Mbah Zainal tuku soto. Lali jeneng penyiar ditakoni malah bingung. Mbah Zainal apa iki bubur kaping 3 sih seneng foto. Berangkat ning tarisian langsung lali omalan bingung. Lah iya. Salam Bu Yati Randu Tejo, bubur kerikilan Bu Ani Bohai, Om Yanto to Sisianti. Mbah Sugeng Balilan, Pak Yanto Rembo Mbak Ima Ngesong. Ning tari ho ya ho ya matur ya sami-sami. Cak Samsul Prigen. Oke, lanjut. Niki sampun. Oh nggih wonten Facebook nggih. Segang dalu sedaya dulur-dulur ingkang sampun pinar wonten Facebook. Jempol-jempolnya matur nuwun nggih. Masyaallah. Anak sapa iki? Heeh, sik ya. Aku tak nang Facebook sik. Nggih. Pak Sutarno kula izin pinarak nggih Mbak Tari saking Palembang kali kanca-kanca niki. Alhamdulillah matur nuwun Pak Sutarno monggo pinarak nggih. Camilane Jolali Cak Musadi Lampung Merapat. Salam sedaya sobat kota dan segenap krunya. Nggih, matur nuwun. Partono, waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir. Mbak Tri salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Nek sapa maneh iki? Cak Ferry Sutarjo rayu wengi sugeng dalu pecinta Cak Ning. Ning Tari salam sehat amin. Makasih njenengan juga nggih. Cak Nur Khalis sugeng dalu Mojokerto Merapat juga. Salam sedaya kemawon. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tri cantik hadir medan. Iya, semangat bertugas ya Mbak. Iya, salam sehat selalu amin. Bang Soco, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah. Nyawiji tenan dicorot sakne ngantos paripuraning adicorong ya. Bunda selamat sugeng dalu waalaikumsalam. Salam kagem. Sampun ditek niki nggih Pak Narti, Pak Po, Pak Taufik, Tas, Pak Rimbu, Pak Sugeng. Es kok bebres ngono. Nggih Cik Dik Ambarwati Cak Ning bersama Bu Guru Tarian yang tias becik-becik pindahkan rahayu sehat. Amin, amin, Cik D juga ya. Duduk Semaron hadir. Cak Ditukiyo, waalaikumsalam. Jogja hadir. Mbak Tiara, Wiza Putri, waalaikumsalam. Tiara di Aku Selatan. Terima kasih ya, salam semuanya aja. Gungkus, selamat malam Mbak Tari dan Pasar Monitor. Terima kasih, Gungkus. Cak Pardani selanjut, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Tersenang sampai gitu. Oh, Cak Sonny Anderson, Inces, hadir Mbak Tari. Terima kasih Mbak Tari, selamat malam, selamat tugas, saya selalu sukses. Amin. Cak Putu Yudhistira, saya nggak fans setia Cak Ning, misi Kang Gersian, Pak Dikianto. Terus Cak Rizal Kelabu, juga Bu Diandra Tiwi, serta Komang Suci, oke. Okay. Mbak Tumim Virgo, warga Mabar Medan, yo hadir. Mbak Tumeri Dawati, persembahan tarian dari Medan. Oh, ngaten. Ini Cak Ainul Jaya Service, Sugeng Talu. Beli sang teketut. Malam Kak Tari Gianyar Bali hadir. Terima kasih. Cak Meras Jombang Sugeng Dalu salame bolo-bolo GBB. Wis kita kabeh ya. Cak Joko Speed malam. Cak Aditya salam sedaya kemawon. Cak Taufik Tas Kutisari absen. Salame sampun diteks dhewe matur nuwun. Adik Permadani Nimas Widaningger Prigen Pasuruan. Salam Kakek Zainal Madura, Paman Kianto Rimbo, Nenek Aris Selamat Lebak, Paman Sugeng Meatball dan bakso ya. Bibi Lili Margo Mulyo. Terima kasih Kakak Tari cantik sama-sama Dewi Widya. Loh, ping rek senengan kuping iki ya. Mbak Mulyati, waalaikumsalam Sugeng Dalu ngasinan hadir. Sapa maneh sekedap. Niki sampun Pak Ripto Suwasono. Waalaikumsalam Pakal Gabung. Salam hangat sedaya kanca-kanca Kota FM. Ning Tari seger kewarasan amin. Cak Bobo Cak Ning dalam. Berita kembaran tamu Ramadan City. Selamat malam Mbak Tari Singayu. Salam sehat dan selamat tugas. Terima kasih. Cak Wongko Prasetyo hadir. Abah Toibio hadir. Cak Madudori waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Ning Tias. Jakarta yo hadir. Cak Bobo semangat malam Mbak Tari. Nggih matur nuwun. Cak Merudin Kota FM Surabaya dan krunya yo monggo ngopi ngopi ngopi. lanjut sinten malih niki. Niki sampun. Oke, wis kabeh to? Alhamdulillah. Wonten nih Kang WhatsApp. Niki sampun. Nggih, monggo badhe telepon. Apakah ada yang telepon? Satu penelpon lagi. Carisal, mau kok kayae telepon ya Carisal ya. Lagi joget dalu apa ya? Apa dinas malam? Ya padha ae ya. Ege, cari sel telepon nomboten. Nek gak tak lagu aku, ya. Yeah, si, kemudian anak sing lagi muncul lagi. wonten Facebook. Oh, sudah semua. Alhamdulillah. Oh, lagi. Akhirnya wis ngantuk. Caning. Caning. Cek batuk ta?
1: Nggih.
0: Oh, ala sih. Wis ngombe obat durung?
1: Heeh, nggih. Kopro kendeng.
0: Yes.
1: Kopro FM.
0: Oke. Okay.
1: Ya iki lho. Iki ya iki. Iki lho nang kene iki lho ya iki. Ya iki lho wong e.
0: Wis iki lho. Iki lho tombone nang kene tombone. Yo.
1: Ya iki lho wong e nyari sing ayu dhewe.
0: Karena tunggale. Iya kan? Heeh. Ada nih kok. Ah, apa cari sel, cari sel.
1: Aku tanding tari nih.
0: Sehat? Oh iya lagi batuk, Den.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, tak sehat ya? Mm-mm, tak sehat.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, water soon.
0: Oke, jangan lupa obatnya. Nek, alhamdulillah pula sehat. Ayo. Nek, cari sel bisa jangan lupa makan. Nek, aku jangan lupa minum obat. Nggak, nggak.
1: Nggak makan dulu.
0: Oh, apa cari sel, cari sel.
1: Apa tuh neng tari, neng tari.
0: Iya lagunya apa?
1: Niku, kulo nyuwun apa namana?
0: Lo, kemana? Niku, mau kemana?
1: Apa namana?
0: Iya, mau kemana? Mau kemana?
1: Nyuwun lagu Lintang Ati.
0: Lintang Ati, oke.
1: Wonten tuh.
0: Oh no.
1: Salam damel Mbak Ika, Mbak Jani, terus Mbak Ningning Drapura, Mbak Witri, Mbak Putri, Mbak Widya, Mbak Ela, Cak Yanto, Mbak Mugedang, Pak Sugeng, terus Aditya, terus Alamsul, Sedaya Kewawan, salam seduluran.
0: Yuk.
1: Mau neng tari, uang selehat hati loh neng.
0: Iya, matur.
1: Jangan lupa makan loh neng, jaga kesehatan.
0: Makasih.
1: Sugeng dalu, matur suwun.
0: Sugeng dalu, sami-sami. Cak Rizal ya, es kak kelabu kok ya. Tapi terkenalnya jadi Cak Rizal kelabu, no ya. Oke, langsung mawon ge. Sambil ada lagi, oh iya sih, sawi sih ya. Lintang Hati.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kisah penwana koro
3: lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Halo, halo, kau masih juga tahu FM Danunya Surabaya Maturnya sangat dulur-dulur yang kang sampun bergabung pinara, gak? Oh, iki Mbak Ika mau sudah maaf belum ganti takon nih goni Caris. Eh, gak matur nih kang sampun bergabung. Pamputan gak? Mau belum nonton kelenta, kelento, kelata terus salah-salah kata lagu-lagu tirukas dan terputar monggo benjing sakat tirukas maling. Pokoknya yang penting dulur-dulurku tetap semangat nggih, jaga kondisi, jaga situasi, jaga kesehatan, tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kalau training tias matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita mau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
3: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Kisah penuana koro angin.
5: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.